0: melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produara Rewinder Mausin, teman terbaik kamu. 6 Juni diperingati sebagai hari lahir Soekarno, tokoh sentra dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecil Kusno Sosro Diharjo. Soekarno merupakan anak dari Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, yang mana di masa kecilnya sempat diasuh oleh sang kakak, Raden Harjo Dikromo di Tulungagung, sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto pada tahun 1909 ya. Dan perjalanan hidupnya kemudian membawa Soekarno menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perannya tidak hanya dalam memerdekakan bangsa, tetapi juga dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional sebagai negara yang berdaulat.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi, selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selain peringatan nasional, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia. Jadi peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau di lingkungan perkotaan ya. Dan konsep atap hijau ini sendiri merujuk pada penggunaan vegetasi menutupi sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan. Sejarah mencatat bahwa konsep atap hijau telah ada sejak lama, dan salah satunya melalui Taman Gantung Babilonia yang dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Bahasa Rusia. Peringatan ini bertepatan dengan hari lahir Alexander Pushkin, seorang penyair ternama yang dianggap sebagai bapak sastranya Rusia modern ya. Hari Bahasa Rusia ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2010 sebagai bagian dari upaya mempromosikan keberagaman bahasa dan budaya di dunia.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Oke, teman Broadway, itulah tadi deretan peringatan pada tanggal 6 Juni ya. Selain dari hari lahirnya Soekarno bagi Indonesia, diperingati juga sebagai hari atap hijau sedunia dan juga hari bahasa Rusia. Tetap setia terus di Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Manjer Masin, teman terbaik kamu. Di segmen pada pukul 9 ini kita ada di segmen budaya dan pariwisata. Dan mengingat para jamaah haji Indonesia yang sudah mulai kembali ke tanah air, mengingat juga yang sedang ramai dibicarakan soal budaya jamaah haji Makassar ya, yang berhias glamor saat pulang ke tanah air. Jadi di balik itu semua adalah sebuah tradisi sosiokultural atau turun-temurun ya, untuk mengekspresikan rasa syukur, kebahagiaan, dan penghormatan terhadap gelar keagamaan yang baru diraih. Fenomena unik ini seringkali menarik perhatian publik ya, karena para jamaah tampil mencolok bak peragaan busana atau fashion show sesaat setelah mendarat di bandara. Kita akan bahas tentunya hanya di budaya dan pariwisata Pro 2 Banjarmasin.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan Far, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang teman Pro 2, ada beberapa poin penting yang menjelaskan terkait akan esensi dan detail dari tradisi unik ya, Jamaah Haji Makassar ya. Dari segi pakaian yang bling-bling ya, jamaah wanita umumnya mengenakan gaun atau kebaya khas Sulawesi Selatan yang berhias manik-manik, payet berkilau dan warna-warna cerah yang mencolok. Selain itu, menggunakan perhiasan emas yang berukuran besar, mulai dari cincin, gelang yang bertumpuk, hingga kalung senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah ya. Selain itu juga riasan wajah yang penuh, di mana para jamaah tampil dengan make up yang tebal dan tatanan hijab bergaya khas Talukung yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu. Masa begamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang ada makna-makna tersendiri dari jamaah Haji Makassar ya, terkait akan budaya yang bisa dikatakan sebagai dibalik tradisinya itu tadi ya, simbol status sosial. Dalam struktur sosial masyarakat Bugis Makassar, gelar haji atau hajah menaikkan strata sosial seseorang secara signifikan di lingkungan tempat tinggalnya.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

baik kamu. Masih bicara soal budaya dari jamaah haji Makassar ya, yang ketika datang berhaji gitu ya teman-teman dua ya, dengan hiasan yang glamor saat pulang ke tanah air yang menjadi tradisi sosiokultural turun-temurun ya. Jadi memang memiliki makna sendiri sebagai wujud syukur dan pencapaian. Menunaikan rukun Islam kelima dipandang sebagai pencapaian besar dalam hidup yang penuh perjuangan fisik maupun finansial, sehingga kepulangannya dirayakan secara totalitas. Ada juga yang memaknai sebagai ritual berdandan di pesawat. Nah, jadi keunikan lain dari tradisi ini adalah para jamaah biasanya sudah mulai berganti pakaian dan bersolek di dalam toilet pesawat sebelum mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin atau sesaat setelah tiba di Asrama Haji Sudiang.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi adapun respon pemerintah dan tokoh agama terkait akan tradisi jamaah Haji Makassar yang datang atau kembali ke tanah air dengan tradisi berhias ya, teman Pro 2 ya. Dukungan dari PPIH sendiri, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar secara resmi tidak melarang tradisi ini karena murni merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal Sulawesi Selatan yang patut dihormati. Sedangkan menurut imbauan syariat, kendati diperbolehkan, PPIH Makassar dan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tetap mengingatkan para jamaah untuk menjaga batas aurat, tidak berlebihan, serta senantiasa mengedepankan kemabruran akhlak setelah kembali ke masyarakat. Itulah tadi teman Pro 2 bicara soal tradisi atau budaya jamaah haji Makassar, khususnya suku Bugis Makassar ya, yang berhias glamor saat pulang ke tanah air, yang merupakan tradisi sosial kultural turun-temurun saat pulang dari berhaji. Baik teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah stay tune sampai dengan pagi ini hampir pukul 10 bareng sama Linda. Selain ini bakal ada Arini yang nemenin kamu di Suara spesial akhir pekannya. Selamat berakhir pekan teman Pro 2, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Linda pamit, sampai jumpa lagi besok dan bye-bye.

0: ないかも。インフォプロデュア。
1: Sobat Buku 02 Waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari RTI, di mana serial fiksi ilmiah horror Berks menjadi tayangan berbahasa Inggris paling banyak tonton di Netflix pada pekan ini dengan raihan 9,5 juta penayangan di laman langsung dari Netflix.com. Serial tersebut berhasil menggeser sejumlah judul populer lainnya dan menempati posisi teratas dalam daftar global. Saya ini bintangi Alfred Molina sebagai Sam Cooper, seorang duda yang pindah ke komunitas pensiunan yang tampak tenang namun bersama para tetangganya diperankan Gina Davis, Bill Bullman dari menemukan rahasia kalam yang tersembunyi di lingkungan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjutnya informasi berikutnya, masih dari pengumuman terhitung mulai 8 Juni 2026 hingga 14 hari ke depan, operasi Patuh Intan akan digelar seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan. Dalam operasi kali ini, petugas mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan juga humanis. Namun demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas melalui sistem elektronik Traffic Law Enforcement, di mana penindakan manual hingga pemberian teguran kepada pelanggar Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin, Ibda Nimadi Laksmi Sukmanities, mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini menjelang siang, di mana Banjarmasin, gangguan saluran cerna masih menjadi salah satu keluhan kesehatan yang paling sering ditemui layanan medis. Mulai dari infeksi ringan hingga kondisi peradangan kronis, tantangannya gejala seperti diare, nyeri perut, kembung maupun sembelit seringkali tampak serupa. Padahal penyebabnya dapat berbeda dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Prodia Widya Husada TBK menghadirkan seminar nasional dokter ke-20 bertajuk Integrating Innovative Gut Health Testing into Daily Practice yang diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni di salah satu hotel Banjarmasin. Jadi ini menjadi wadah edukasi ilmiah bagi tenaga medis untuk memahami perkembangan terkini pemeriksaan kesehatan saluran cerna berbasis dan data teknologi diagnostik modern. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Dan Om Pro 2 saat ini kita ikuti Music Planner bersama Pro 2 Jakarta.
1: Om Rio.
2: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya.
1: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan cuaca cerah hari ini.
1: Kayaknya agak mendung.
2: Di dalam RRI kayaknya mendung, di luar panas.
1: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
2: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda. Zaman sekarang.
1: Oh, asik zaman sekarang.
2: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
1: Oke.
2: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa dia musisi tulen.
1: Oke.
2: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
1: Oh.
2: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
1: Okay.
2: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
1: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
2: dia,
1: ya?
2: pemain tulen.
1: Wis. Oke.
2: Tapi kita harus tanya sekarang,
1: tanya
2: kenapa
1: dulu,
2: dia
1: boleh.
2: Bisa bridging gitu.
1: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
3: Aku dulu
1: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
3: Lu nyanyi juga.
1: Okay.
3: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
1: Okay.
3: Di SMP.
1: Okay, SMP.
3: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
1: Okay.
3: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
1: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
3: Yes, dari situ.
1: Okay.
3: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
2: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
3: Lumayan.
1: Benar, berhasil berarti.
3: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
3: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
2: terakhir vokal.
3: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
1: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
2: Bukan harus ya, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
4: Kelihatannya.
1: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
3: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
1: Oke.
3: Aku boleh nyebutin ininya?
1: Kampusnya? Boleh.
3: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
1: Oke.
3: Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
1: Oke.
3: Di kantin apa segala. Kalau misalkan kenal Chandra Leo,
1: Arab,
3: terus.
1: Oh, itu seangkatan tuh?
3: Edozel, ya.
1: Oh.
3: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
1: Iya.
3: Pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
1: Iya, IVG. IVG.
3: And then pas makin lama nih bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini, makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
1: Oh gitu.
3: Nah, dari situ baru mulai, ternyata begini ngasilinnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
2: Ternyata UMN ya?
3: UMN.
2: Gua dulu dosennya UMN.
3: Oh ya?
2: Iya.
3: 2000 berapa, Om?
2: 2010 startnya. Satu murid gue itu Gamaliel.
1: Oh, Gamaliel, GAC.
2: GAC. Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
3: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah
2: mau
3: kesin lem animasi, DG gitu-gitu.
1: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya? Dosennya.
2: Tapi 2016 kan start
3: aku,
2: ya.
3: Aku mulai enggak masuk tuh 2012.
1: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
1: Ketemu harusnya.
3: Harusnya ketemu.
2: Masuk enggak ke musik film?
1: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan
1: masuk kelas
2: di kantin.
1: Di kantin, jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
2: Bikin lagu di kantin.
3: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
1: Oke.
2: Makanya
1: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
1: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Tapi oh kayaknya gitu. Sih kalau 2016 gue 2010 berarti
1: harusnya masih ketemu ya. Ya.
3: Harusnya tahu.
1: Masih aktif tapi
2: sekarang kan enggak. Oh, karena gue kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
2: dulu.
1: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
3: Seangkatan, iya.
1: Charlia

0: 2021.
1: Oke.
0: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
1: Oke.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu dulu?
0: Itu 800 ribu dulu.
1: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja.
0: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
0: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
0: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
1: Oke.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
1: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
0: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya.
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Pakai hook
0: gitu.
1: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar-benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Ada hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP. Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin
2: lebih
0: yang
2: natural,
0: live stream
2: ya.
0: Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Betul. Yeah. Kayak gitu.
1: Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu.
0: Betul.
1: Yang natural, yang gak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya. Yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya. Nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di...

0: di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
1: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
1: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
1: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Yeah. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Ya. Oh, misalkan kita
1: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh iya gitu. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
0: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
2: kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
2: Etalasnya
0: betul.
2: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Makanya
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kayak kacamata ya, tapi
2: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Kayak lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
1: Kayaknya kuning deh.
2: Kuning gitu, kan? Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah. Ya
1: jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Gimmick.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusin,
1: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya. Ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget, sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Tapi
1: yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya, dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder ya. Ya, ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu
0: ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya. Emang iya?
1: Minta tanda tangan?
2: Dulu
0: gue. Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Conjuring, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security.
0: Security.
2: Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan enggak boleh ke mall itu.
0: Oh,
2: semua
0: di banned akhirnya.
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Enggak boleh ke mall itu?
2: Enggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek enggak apa-apa maksudnya
0: gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya, iya, iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya, iya, iya. Enggak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: enggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh, iya.
2: Nah, justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya, iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dulu beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia.
1: Kata iya.
0: Ini.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah. Yeah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya?
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih, chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Waduh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya kan,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Dulu? Mas Andy dulu boleh?
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strik sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya kan.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh, gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah enggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja, ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP tuh.
2: Sindrom itu, sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Kebloan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluar. Murahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya, benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya ya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tuh bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Era di Prodo Nyermasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan udah di Prodo Nyermasin lagi ya, setelah kita dari Relay Music Planner bareng Prodo Jakarta. Dan hari ini seperti biasa udah request, tapi hari ini requestnya sejam aja yang siang, karena ada Relay ya, gak apa-apa ya. Jadi yang udah request dari jam 10 tadi aku belum bisa puterin, jadi aku akan mulainya baru jam 11 ini tadi ya. Ini tadi ada juga ada request dari lagu Harus Pergi, itu juga requestan teman Prodo. Ini juga ada tadi, ada AB dan juga Jevin yang kalau request lagu Leodra Pura-Pura, sama Tina yang request lagunya Love and Lainey dengan Man It. Takut pul, mending request sekarang langsung ke WhatsApp di 08 1 1 5 3 1 4 2 0, dan juga di Instagram @RRD_Prodo_Nyermasin, dan TikTok juga sama, aku lagi live dan juga live chat RRD Digital. Tunggu.

ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di punya rumah sih teman terbaik kamu. Vino nih, mana nih Vino? Vinonya hilang, berarti kita skip dulu lagunya Vino ya. Pamungkas tadi berarti kita naik ke Sama Cipta Jagat Rasa dan juga lagunya tadi Mai ya. Kalau gak salah request lagunya Wijaya 80 dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Langsung aja aku puterin. Buat yang belum request, ini udah full teman produ. Ini udah full teman produ, jadi udah gak bisa ya. Jadi selamat menikmati saja, oke? Okay?

Dari Bromir Wangsin, teman terbaik kamu, teman produk kita, langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada Maya request lagunya Wijaya 80 dan juga Sapriyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Terus juga ada Diva yang request lagunya Jeremy Jagger dengan Come True. So, langsung aja buat kamu, keep tuning terus di Bromir Wangsin, teman terbaik kamu.

0: trouble. Can you come through?
1: Era berdua yang masih teman terbaik kamu teman produa masih di request berikutnya ya. Ini kita puterin request selanjutnya dari Novita yang request lagunya Vanessa Jin dan juga Roni dengan Takkan Terulang. Terus juga ada Kalingga yang request lagunya Swedia itu dengan Tiara Andini dengan Bahaya. So buat kamu keep tuning lagi terus bersama produa, jangan kemana-mana. Kita bakalan puterin request lagu tapi dia udah full jadi aku cuma puterin sisa requestan lagu. Oke, keep tuning, oke? Jangan kemana-mana.

informasi teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Dayan, yang request lagunya Juicy Lucy dengan More Deong dengan Tak Di Tanganku. Asik nih lagu-lagu orang-orang LDR ya teman produk. Terus juga ada Zulia dan juga beberapa fansnya Inji tadi yang request lagunya Remuk. Jadi langsung aja aku puterin. Buat yang belum request kayaknya udah gak bisa, udah full ya. Jadi sorry banget teman produk. Bye-bye.

Terima kasih teman Prodo. Langsung aja ke request berikutnya nih. Tadi ada beberapa yang request lagu Everything You Are-nya Hindia sama Sumpah Mati yang versi Rio ya. Teman Prodo, langsung aja aku puterin. Ini udah tutup request ya. Aku cuma puterin sisa requestan aja. Jadi buat kamu keep tuning terus di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Era Berdongkrong Wall Street, teman terbaik kamu 51 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada UMKM. Kita break sejenak gitu ya, teman Pro 2. Dan ini lagu terakhir dari Hari yang udah jarang join ini. Katanya request lagunya Raisa, terserah. Oh, I love this song so much. Sebenernya aku, oh, aku baru inget. Hari ini kan tanggal 6 Juni ya. Hari ini juga hari ulang tahunnya Raisa, teman Pro 2. Happy birthday to my idol ya. Yang dari 2016 aku udah ngefans. Berarti sudah 10 tahun aku ngefans. Dari aku dibelikan box set Raisa sama pak mantanku, sampai sekarang boxetnya udah rusak gitu ya. Aku love Raisa banget deh, teman Prado. Tapi aku sedih banget nggak bisa esok ikutan konser Love and Let Go-nya. Have fun buat teman-teman yang nonton konsernya besok ya, semoga tersampaikan semua emosi yang ada di lagunya.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthia Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Muthia Sayekti.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.

0: Sab, aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget.

0: Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Santai siang.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena Pro 2 Pro 2 nyermasin teman terbaik kamu udah jam 1. Berarti saatnya apa? Pro 2 Sport, teman Pro 2 Sleep Tuning. Kita bakalan ngobrol-ngobrol informasi dari dunia olahraga, updates dari updatean apapun. Jadi keep tuning di Pro 2 nyermasin teman terbaik kamu. When

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngerti bola? Ngerti bola.
2: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erin Wiro Masin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke informasi olahraga siang ini, teman Prodo. Persija Jakarta terus serius mengembangkan pemain muda di masa depan. Tapi aku gak bahas itu dulu, karena aku mau bahas timnas Indonesia yang kemarin menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin, di mana kemenangan tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir Garuda menaklukkan Oman pada Kings Cup 1988. Wah, ini lama banget ya. Indonesia langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Tim Merah Putih membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Jason Hapner. Back Garuda menyundul umpan tendangan bebas Nathan dan mengubah skor menjadi 1-0. Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-27 melalui oleh Romani, dan penyerang tersebut menuntaskan peluang setelah melewati barisan pertahanan Oman. Dan Oman mendapatkan kesempatan memperkecil ketertinggalan setelah memperoleh hadiah tendangan penalti. Keputusan itu diberikan akibat pelanggaran Hapner dalam kotak terlarang.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Santai siang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Erin Bruno Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 13.31 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga berikutnya nih. Kali ini dari putaran kedua PFL 2 di Gor Bung Karno Sukoharjo resmi berakhir dengan pergeseran di papan klasemen menuju Final 4. Jumat 5 Juni 2026, Proton FC masih memegang kendali di puncak dengan 28 poin, namun dominasi mereka terancam oleh Hampton FC Surabaya yang konsisten menyapu poin krusial dan kini hanya terpaut satu angka dengan 27 poin. Maestro Solo bertahan di peringkat ketiga dengan 24 poin, meski sempat kehilangan poin penting. Kejutan terbesar datang dari KLN Elite FC yang sukses mengudeta batas akhir zona Final 4 dan merangsek ke peringkat keempat dengan 21 poin.

Ada Bro Informasi, teman terbaik kamu. Kita ke update berikutnya. Taman Pro 2 kali ini datang dari duel Wang Indonesia tersaji pada semifinal Indonesia Open 2020 di Istora Senayan Jakarta pada Sabtu 6 Juni. Sabar Karyaman, Gutama, Meraja Palepi, Isyafani menantang Raymond, Indra, Nicholas, Jakun demi tiket final. Dan sedang tampil percaya diri dan sulit dihentikan, Sabar Raja bertekad mengeluarkan permainan terbaik demi meraih kemenangan. Dan gimana juga dikatakan bahwa Raymond dan Jakun bersyukur lolos semifinal, mereka menghadapi persaingan ketat dan masih perlu adaptasi dengan lapangan bertanding. Thank you.

0: Girl, we need to run this back.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Erwin Wasin, teman terbaik kamu. Informasi terakhir ya, teman Pro 2, masih dari RRI, teman Pro 2, timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor yang sudah kita bilang tadi kan sudah ya. Kali ini datang dari Persija Jakarta ya, serius mengembangkan pemain muda demi masa ke depan klub. Putra generasi menjadi fokus utama bagi skuad Macan Kemayoran setiap musim. Tahun ini 5 pemain muda mulai debut mereka bersama tim senior di ajang Super League. Mereka adalah Arliansyah Abdulman, Jahan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syahid, dan juga Hafiz Rizkyanor, dan juga beberapa hal lainnya. Senam di Super League musim ini bisa selalu didukung terus untuk meningkatkan kualitas sebagai kiper di Persija. Dan nama produk itu dari Produk Sports. Selain ini bakal ada Produk Entertain yang bakal nemenin kamu. So keep tuning lagi terus di Produk Banjarmasin ya, teman Produk 2, jangan kemana-mana. Oke.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ikuti terus program-program spesial Badai dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Dan tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di program RRI Banjarmasin 95.5 FM di area digital juga streaming RRI. RRI Radio Pialas Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Setelah ini maka ada informasi Pro 2 Entertain. Saya Kip Cuneng di perbagian masing teman terbaik kamu.

0: Pengawasan offsite kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rebrum yang rumah sih teman terbaik kamu. BTW ini aku mau bacain bacain, maksudnya kasih tahu kalian informasi. Jadi Om Indro Warkop itu merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Dan lagu yang bertajuk ketutup iklan ini, bentar. Bertajuk Dan Aku Rindu itu dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangan di Warkop. Indro, Om Indro maksudnya, menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditujukan bagi almarhum Om Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI dan juga Om Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadikan bagian terpisahkan dari grup. Nah, terus juga katanya dia juga tak lupa menyoroti Nando dan juga Rudy sebagai dua anggota awal yang meledakkan fondasi kuat. Jadi kan waktu sebenarnya bukan bertiga doang ya teman produk, tapi ada cuman memang yang ibaratnya terkenang sampai akhir tuh yang bertiga itu gitu. BTW aku baru banget tadi malam tuh dengerin lagunya. Ini sebenarnya lagunya kayak bercanda guys, maksudnya bercanda tuh musiknya nggak yang musikalitas tinggi gitu, tapi memang bertutur. Jadi Om Indro tuh kayak mengungkapkan kerinduannya, kayak soalnya ada teks kayak gini kayak. Gimana kabarmu Dono, gimana kabarmu Kasino, aku rindu bercanda. Sumpah itu kalau didengerin sampai selesai aku aja ikut mau nangis guys, kayak itu kayak bener-bener ungkapan seorang sahabat yang merindukan sahabatnya. Dan ini kan rindunya udah beda alam ya, jadi kayak katanya masih banyak yang nyanyiin lagu-lagu kita dan nonton-nonton kita dan kangen akan bercandanya kita, kenapa sih aku ditinggalin sendiri kayak gitu. Jadi kayak sedih banget. Jadi ini tuh bener-bener kayak cerita, maksudnya Om Indro tuh kayak bertutur gitu tapi dijadiin lagu dan ada musik-musik tipis aja. Menurut aku ini maksudnya dapat banget momen sedihnya dan momen kerinduannya, dan best banget untuk dijadiin salah satu musik lah di dalam film Warkop DKI ini. By the way katanya tanggal 9 nanti bakal ada cast yang ke Banjarmasin guys, kalau enggak salah salah satunya Bang Vino ya. Jadi buat iya, jadi buat yang semuanya yang suka banget sama mereka bisa ya diserbu, kalau enggak salah di KCM deh, bukan di mall ya. Jadi tapi aku enggak tahu bisa apa enggak nonton dan lain-lain, yang jelas serbu aja ke situ teman-teman.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang membiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kali Bro Yermasin, teman terbaik kamu. Kalo tadi kita udah bahas teman Pro 2 tentang lagunya Amindro, aku mau ngasih tau nih, kalau misalkan buat teman-teman dari hari ini itu ada 3 konser yang bakal ngeramein area GBK, yaitu teman Pro 2. Yang pertama ada EXO ya. Ini mana nih XOL cabang Banjarmasin teman Pro 2. Mada nih semut. Tapi kayaknya katanya banyak yang sedih karena gak bisa teman Pro 2. Dan ini katanya dimulai dari hari ini sampai besok. Terus juga ada Reality Club dengan 10 Years of Reality Club-nya. Asik. Sama Raisa, Live in Concert, Love and Let Go. Ini aku sedih banget besok. Aku mau banget. Padahal tapi udah gak apa-apa, nanti semoga ada rezekinya lagi ya Mbak Raisa ya. Walaupun aku tetap menjadi idolamu, gak nonton konser bukan berarti aku berhenti menjadi idolamu ya. Kayaknya seru banget deh teman Pro 2. Semoga kamu-kamu yang di sana menikmati. Selamat happy mendengarkan lagu Raisa, menggalau bersama, berhappy bersama ya. 3 konser tadi, siapapun yang nonton EXO, mungkin yang nonton Reality Club, semuanya selamat menikmati, oke? Okay?

0: Ocular Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Wirmasin, teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi berikutnya nih. Kali ini datang dari Om Tio Pakusadewa, teman produk yang katanya sakit. Tapi namanya hidup ya teman produk, walaupun entertainer, ya, artis juga dan lain-lain, gak semua orang itu masih sama jayanya sama pada awalnya gitu. Jadi katanya beliau ini cuma punya BPJS kelas 3. Jadi beberapa sahabat beliau ini untuk galang donasi. Jadi aktor senior Om Tio ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit sahabatnya aktris Dewi Irawan yang membuka donasi untuk membantu biaya pengobatan Om Tio, disebut hanya menggunakan BPJS kesehatan kelas 3 dan tidak memiliki asuransi kesehatan lain. Nah, Dewi mengatakan inisiatif membuka donasi itu muncul setelah banyak orang yang menanyakan kabar Om Tio melalui pesan langsung di Instagram. Sejumlah pihak juga mendoakan sekaligus menanyakan nomor rekening untuk membantu lah gitu untuk biaya perawatan aktor. Wah, umurnya udah tua banget ya, lumayan 62 tahun nih. Katanya juga Dewi mengatakan langkah membuka donasi itu sudah mendapat izin dari Om Tio, sempat lebih dulu menghubungi dan untuk minta persetujuan. Ya, doakan aja ya guys, support aja Om Tio, apalagi buat yang sering banget nonton filmnya. Beliau nih filmnya bagus-bagus ya, walaupun rata-rata beliau nih semuanya hampir antagonis ya, hampir gak ada yang protagonis, tapi memang best banget sih. Aku juga sering banget nonton seri-seri ataupun film yang ada beliaunya. Kamu teman produk, kita doain aja ya yang terbaik buat Om Tio biar bisa dirawat lebih baik di perawatan yang lebih terjamin ya.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ada informasi teman terbaik kamu. Thank you ya teman produ yang udah stay tune sampai hampir jam 3 ini. Setelah ini bakalan ada Mutia yang bakal nemenin kamu. So, Andy pamit. Bye-bye.

0: mana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
2: Top 20 Indonesia. Hari ini Bruno Mirmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Top 20 Indonesia barengan sama Arini ya, teman Pro 2 edisi Pro 2 Banjarmasin. Maaf ya, aku kayak libur banyak banget teman Pro 2 karena kayak sibuk gitu ya. Tapi enggak apa-apa, hari ini sama aku lagi ya teman Pro 2 di edisi 6 Juni 2026. Kita langsung ke lagu yang keluar dulu deh teman Pro 2, ada Shakira Fir dengan DM yang udah 9 minggu sama sih sama Nuh dan Busboy dengan lagunya juga sama-sama 9 minggu di Top 20 Indonesia. Kalau Shakira 13 minggu di Top 20 Indonesia, kalau Nuh dan Busboy itu ada 18 minggu, sorry banget 9 minggu maksudnya posisi sebelumnya 13 dan juga 18 gitu teman Pro 2 ya. Langsung diganti sama dua new entry yang baru-baru banget, fresh bahkan, yang di posisi 20 ini dengan album barunya berjudul Rasi Bintang, dan ini mungkin salah satu track yang akan naik. Gia Indrawari dengan Penyihir, new entry di posisi 20.
3: Lagu ini new entry di Top 20 Indonesia.

19 kayaknya akan bisa mencuri lah perhatian pendengar lagi setelah keliling gitu kan. Lanjut ke posisi berikutnya nih. Kalau sekarang ada di Sigit dengan Bread and Circus-nya yang sudah 9 minggu di top 20 Indonesia, beliau sempat menempati posisi 8, akhirnya harus turun 10 peringkat ke posisi 8. Number 18.

Terus yang satunya nih, ini juga masih agak-agak fresh ya, 3 minggu di Top Tour Indonesia, yaitu ada Word Genius dengan Novia Bahmit dengan Your Side-nya yang minggu lalu menempati posisi 15 dan naik 3 peringkat ke posisi 20.

0: Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 14 dan naik 3 peringkat ke posisi 11. Kalau yang ini 3, yang satunya 2 peringkat dari 12 ke 10, 4 minggu di top The Indonesia dari Zuan Fadila, RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika.
1: Number 10.

0: sedikit karena kayaknya nggak kebayang aja Raisa sama Ariel. Ternyata jadi ya, dengan lagunya Senang Dengan Suaramu Lagi yang jadi OST dari film Dilan ITB gitu kan, dengan 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 9 dan naik 2 peringkat ke posisi 7. Kalau yang ini sih turun ya, dari posisi runner up turunnya 4 peringkat ke posisi 6. 8 minggu di top 20 Indonesia, sayang banget Angie Carvalho dengan Remuknya harus turun minggu ini.
1: Number 6.

0: 6 minggu. Dito Kebernisha dulu sempat menempati posisi 7 dan naik 2 peringkat ke posisi 5. Ini juga naik 2 peringkat nih, dari 6 ke 4. Ada Arsh Buana dengan April.
1: Number 4.

0: keluar ya di line up acara Banjarmasin ini di Agustus Pamungkas ya. Jadi mungkin lagu yang jadi top 3 ini bisa kalian sing along nanti pas di Banjarmasin. Lagunya dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 8 minggu di Top 20 Indonesia minggu lalu sempat menjuarai Top 20 Indonesia dan akhirnya harus turun 2 peringkat ke posisi 3. Kalau yang ini naik dari 5 ke 2 nih 3 peringkat. 7 minggu di Top 20 Indonesia ada Bernadia dengan Rabunco.
1: Number 2.

0: recap dulu dari posisi 20 ya. Ada Gaya Indrawari dengan Penyihir di posisi 20, 19 God, Ray Putra dan juga Farel Hilal, The Sigit, Bird and Circus di posisi 18, 17 On Our Own dan Yingi The Massive, terus juga Selina Grace and Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi 16, 15 2001 kali darinya Adrian Khalib, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi di posisi 14, 13 Gaya Hidup darinya Bass Boy, Virginius Novia Bahmit Your Side di posisi 12, 11 Juicy Lucy Gurun Hujan, Rizwan Fadlah Rani Boys Mahalini Seketika di posisi 10, 9 Hacu darinya Salma Salsabil, Change Lama-Lama Gila di posisi 8, 7 Senang Dengar Suaramu Lagi darinya Ariel Noah dan juga Raisa, Angie Carvalhor Muk di posisi 6, 5 Aku Bukan Dia darinya Kesha Franka, Arash Buana April di posisi 4, 3 Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan darinya Pamungkas, Bernadia Rabun Jauh di posisi runner up. Dan yang menempati posisi pertama yang setiap hari di request sama fanbase-nya ya, 7 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 4 naik 3 peringkat. Ke posisi pertama ada Vanessa Jean dan juga Roni Parulian dengan Takkan.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak yang berbeda bagi sektor ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, namun juga menimbulkan tantangan bagi sektor yang bergantung pada impor. Menguatnya nilai tukar dolar membuat penerimaan eksportir meningkat ketika hasil transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah. Situasi ini berpotensi menjual komoditas ke pasar internasional. Di samping itu, pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor menjadi lebih mahal. Dampak ini dirasakan oleh industri yang masih mengandalkan produksi uang berasal dari luar negeri. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang bertujuan menjaga kepercayaan pasar pada perekonomian nasional.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarbaru. Bimbingan belajar di dalam kantor pemerintahan, pemandangan tak biasa namun inspiratif ini menghidupkan suasana. Acara berlangsung di Aula Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru pada Jumat 5 Juni 2026. Ruangan yang biasanya dengan urusan birokrasi dan tumpukan kertas kini berubah drastis menjadi ruang kelas. Puluhan siswa sekolah dasar atau SD tampak antusias mencatat rumus dan berinteraksi dengan pengajar demi mempersiapkan diri menghadapi ulangan kenaikan kelas. Fenomena ini merupakan potret nyata kreativitas birokrasi di bawah arahan Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi. Para pemangku jabatan di tingkat kelurahan kini tidak lagi hanya duduk di balik meja pelayanan, melainkan dituntut hadir langsung membawa solusi real bagi warga. Dari semangat inilah program Sungai Besar Mengajar resmi diluncurkan. Langkah kepedulian tingkat lokal ini dipicu oleh realitas yang ada di masyarakat. Pihak kelurahan menyadari betul bahwa tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial untuk mengikutkan anak-anak mereka ke bimbingan belajar berbayar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Balangan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Balangan resmi meluncurkan sejumlah inovasi baru berbasis teknologi informasi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat luas. Sebanyak 5 aplikasi dan program inovatif diluncurkan demi menjawab kebutuhan lapangan yang kian dinamis. Kepala Satpol PP Balangan Nur Aspariah menyebut, terobosan ini sebagai komitmen instansinya dalam mendukung ketertiban, ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah secara optimal. Dan demikian Info Pro 2.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Selamat sore. Dan balik lagi bareng Edo di Top 20 Internasional. Setelah tadi di Top 20 Indonesia bareng hari ini ya teman-teman. Dan layaknya chart kita minggu-minggu kemarin ya, kita bacain dulu untuk song out atau lagu yang keluar. Sayang banget nih, dua-duanya lagu favorit aku lagi ya. Ada Finish Me dari Lainey yang udah 10 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-16, harus keluar di minggu ini. Terus ada Love I Love Rap dari Warren Hugh, our proud artist ya, from Meteorite Rising dari Indonesia, yang udah 8 minggu di top 20 internasional. Tapi sayang banget sekarang harus keluar di minggu lalu di urutan ke-11. Dan jangan khawatir teman-teman, karena di pantry kita cakep-cakep ya minggu ini. Salah satunya ada Bluffin dari Joji and the Kid Laroi. New entry kita di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
2: Pro 2 FM
0: Number 20.

Lanjut tahun pro 2, di posisi berikutnya ada Caution dari Unmixed dan Anderson .Paak yang juga new entry minggu kemarin, baru 1 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Shimmer dari Meghan Trainor. Sayang banget ya, lagu ini kayaknya gak bertahan lama deh di top 20 internasional. Karena baru 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8.

Lanjut nomor dua ada Niall Horan dengan Unknown Era yang baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Disusul sama Moto dari Itzy yang sama-sama baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-14.

0: Lanjut di posisi berikutnya ada Hit The Wall dari Gracie Abrams yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Swim dari BTS. Wah, saya banget ya mesti turun nih, drastis pula. Karena udah lumayan 10 juga, 11 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi top 3 ya, peringkat ketiga. Sekarang harus turun drastis ke posisi ke-12.
1: Number

0: Harris dan Ed Sheeran yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama Lover Girl dari Madison Beer yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13, sekarang naik perlahan ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: yang berikutnya tahun peradua sayang banget nih. Back and forth-nya dari Kelani featuring Missy Elliott yang udah 8 minggu di top 20 internasional harus turun ya. Awalnya posisi 4, sekarang lumayan nurun ke posisi ke-9. Diusul sama Tied Up dari Khalid dan Lauv yang baru 4 minggu di top 20 internasional, menggelar di posisi ke-12, sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Posisi berikutnya ada Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik ke posisi ke-7. Disusul sama Obvious dari Chris Brown yang udah 8 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-5, sekarang turun perlahan ya ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: Lanjut, ada Rai dan dari Wim dan Jesse Barrera yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-9, sekarang naik lumayan drastis ya, langsung ke posisi ke-5. Diusul sama Seiso dari Dan & Shay yang udah 9 minggu, lumayan lama di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi runner-up kita, kedua, sekarang mesti turun perlahan ke posisi ke-4.
1: Number 4.

0: Putri kita teman pro 2, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang masih rame ya di konten-konten TikTok. Udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu juara kita di posisi pertama, sekarang mesti rela turun ke posisi ketiga. Diusul sama runner up kita, ada Boy dari Robert yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7, sekarang naik melesat ke posisi runner up kita di posisi kedua.
1: Number 2.

0: untuk chart top 20 international edisi kali ini ya. Langsung aja di posisi ke-20 new entry kita ada Bluffin dari Joji and Kid Leroy. Terus ada D-Rory dari Mio Vivo 619. Head dari Much You Love Me dari Arena Grande di posisi ke-18. Caution dari Unmix dan Anderson Park di posisi ke-17. Shimmer dari Megan Trainor di posisi ke-16. Anoven Era dari Niall Horan di posisi ke-15. Moto dari Itzy di posisi ke-14. Hit the Wall dari Gracie Abrams di posisi ke-13. Swim dari BTS di posisi ke-12. Repeat It dari Martin Garrix Ed Sheeran di posisi ke-11. Lover Girl dari Madison Beer di posisi ke-10. Back and Forth dari Kehlani featuring Missy Elliott di posisi ke-9. Tied Up dari Khalid Love di posisi ke-8. Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter di posisi ke-7. Obvious dari Chris Brown di posisi ke-6. Raiden dari Wim dan Jesse Barena di posisi ke-5. Say So dan Say di posisi ke-4. Drop Dead dari Olivia Rodrigo di posisi ke-3. Runner Up kita yang masih terdengar ya, ada Boy dari Robert. Dan juara kita, Jalan-jalan dengan Sepatu Aku. Ayo, ada yang tahu? Udah siap belum? Ada Rollerblade dari Nona tahun peradua yang udah 7 minggu top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang naik melesat langsung ke pucuk kita di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

0: Dan ini dia tahun pradua, selamat buat Rollerblade dari Nona ya. Udah banyak yang ikutan open verse-nya, terus juga jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Udah siap belum? Konten-konten lainnya juga rame lah. Ternyata teman pradua ya lagu ini, dan akhirnya sampailah ke puncak kita di posisi pertama. Gimana? Lagu kamu keluar kah? Atau baru masuk? Atau ada yang pengen dimasukin mungkin lagu-lagu favoritnya? Coba request ya. Dukung lagu-lagu kamu di requestan biar terus bisa naik atau bisa masuk ke chart kita. Ini dia, sampai ketemu lagi di Top 20 Internasional edisi berikutnya bareng Edo di Pradio FM. Setelah ini, lanjut lagi bareng Mute di Request Time untuk Song of the Sunset-nya ya. See ya!
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Request, Request Time.

95,2 FM dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, gimana nih gimana? Tadi udah kita dengerin ya untuk top 20 dan juga top 20 internasional Indonesia dan internasional. Hah, gimana sih Mute? Gimana? Jawara enggak? Nomor 1 enggak? Udah siap belum? Parah banget, aku jadi kena demam rollerblade juga nih teman Pro 2. Tapi by the way, kalau kalian juga demam rollerblade, kalian sekarang bisa request ya di TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin, karena aku udah on di TikTok nih sekarang. Tadi ada requestan dari Bahrum dari Jakarta, yang requestnya tadi drop dead dari Olivia Rodrigo. Terus ini requestan lagi nih tadi dari Chika di Ujung Minggu by Mesahira sama Luvi Salma Salsabil Hachu katanya. Oke deh, aku bakal puterin ya teman produ, dan buat kamu yang mau untuk bergabung bisa langsung ke TikTok di RRI underscore Produ Banjarmasin, atau WhatsApp juga boleh di 0811 5111 420.

Prada Banjarmasin teman terbaik kamu. Aduh, tiba-tiba calling lagi ngunyah pisang goreng juga. Lagi enak-enak ngunyah pisang goreng, apa nanti aku jadi ASMR ini ya. Oke deh, berikutnya ada dari Tina tadi yang request Folded ya, Kehlani. Jadi aku bakal puterin Kehlani dulu abis ini. Terus juga dari Jerey Soy, berapa? 90 ya yang request. Ya benar. Dia requestan dengan Samuel Cipta, Jagat Rasa. Biasa kalau sore itu dulu requestan kalau Samuel Cipta nih ini. Apa? Apa sih? Senja Sudut Kota. Aku juga suka tuh lagunya. Tapi sekarang kayaknya baru rilis, jadi Jagat Rasa banyak di requestnya teman Pro 2. Masih banyak nih requestan yang bakal aku puterin karena udah antri ya, jujur teman Pro 2 ya. Jadi aku puterin dulu Folded dari Kelani.

Radio Banjar Masih, teman terbaik kamu, teman pro 2. Berikutnya aku mau bacain requestan lagi ya, dari Zulia Remuk dari Angie Carvalho ya. Sama tadi ini requestan dari Novita ya. Novita requestnya takkan terulang Vanessa Zee dan Roni Parolian yang tadi di Indonesia Top tadi jadi nomor 1 ya di minggu ini. Oke deh, aku masih bakalan puterin requestan yang masih banyak banget teman pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Banjar Masih, teman terbaik kamu.

Prodi Manja masih teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Berikutnya aku mau puterin requestan lagi dari Lara, Rasa Ini Indah by Utopia, sama requestan dari Yan, So Easy to Fall in Love by Olivia Dean, teman Prodi 2 ya. Dan selalu menikmati lagu-lagu sambil juga kalian mikirin nih malam minggu ini mau kemana, apa mau di rumah aja atau mau keluar. Mau kemana aja, yang penting tetap hati-hati di jalan ya, teman Prodi 2.

Prodi Pancar Mangsinya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya, aku mau puterin requestan nih dari... mana nih? Siapa ini namanya? Caca. Dia requestnya dengan HH Sabrina Leonor ya, di WhatsApp, teman Pro 2. Dan juga tadi Rollerblade Nona, requestan dari Mada. Ada Rollerblade dulu deh, aku puterin dia. Biar apa? Biar kita siap. Soalnya apa? Soalnya nanti ditanya, udah siap belum?

Yeay, masih di request time untuk Mompro 2 berikutnya. Aku mau puterin requestnya tadi dari Asta dulu nih dengan Love You Like a Love Song, Selena Gomez and The Scene. Dan juga dari Mai yang request Kisah Tanpa Dirimu dari Anggis Devaki.

Remaja Remansi, teman terbaik kamu. Dua lagu lagi nih yang bakal aku puterin terakhir ya. Tahun Pro 2 requestan dari Alonika dengan Kalah Lagi by Biru Baru. Dan juga tadi ada requestan ya sebagai penutup lagu dari Rani Parulian dari Adis ya yang request. Nah kita habis ini masih ada segmen terakhir ya Tahun Pro 2 dan Mas Senja sekaligus juga menunggu untuk Kondang Azan Maghrib. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di Irama Senja ya. Di Irama Senja kita bakalan ngasih tahu kamu informasi-informasi ringan ya kan, sambil juga sambil menunggu untuk kumandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan juga sekitarnya. So teman Pro 2 ya, buat kamu nih, untuk apalagi yang pecinta Piala Dunia ya, aku mau untuk informasiin kalau kamu bisa untuk mengikuti terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Dan bukan cuma soal pertandingan, skor, ataupun pencetak gol ya kan, atau komentar, tapi kita bakalan ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia ya. Bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di RRI Pro 2 Banjarmasin setiap hari. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikutin terus juga di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngerti Bola. Ngerti Bola. Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu gak sih kalau KBRI Tokyo katanya menggelar acara upacara perkenalan orang utan nih ya. Namanya Jennifer dan juga Hayato di Tobi Zoo. Jennifer ini adalah orang utan betina asal Taman Safari Indonesia yang mau dipertemukan sama Hayato, orang utan jantan yang lahir di Jepang. Acaranya kayak resepsi pernikahan gitu, dan ini tuh memang adalah bagian dari kerjasama internasional untuk mendukung pelestarian dan pengembangbiakan orang utan yang terancam punah, teman Pro 2. Aduh, orang utan aja udah dirayain nih ya, layaknya resepsi pernikahan. Kalah deh diri ini.

0: karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Nomor 2 saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di RRI Pro 2 Banjarmasin. Setelah tadi kita mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Nih ya teman Pro 2, aku ada dapat sebuah postingan yang bilang kalau Universitas Muhammadiyah di Maumere katanya memperkenalkan sistem pembayaran uang kuliah yang unik. Jadi pembayarannya itu memungkinkan mahasiswa nih untuk membayar dengan hasil pertanian dan hasil laut alih-alih dari uang tunai. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung mahasiswa dari keluarga petani dan nelayan yang menghadapi kesulitan keuangan. Nah, program ini dimulai setelah seorang mahasiswa itu gak mampu bayar uang kuliah karena hasil panen keluarganya gak bisa dijual. Nah, sebagai tanggapan, akhirnya universitas membantulah untuk memasarkan produk tersebut dan menggunakan hasilnya untuk menutupi biaya kuliah. Nah, menurut rektor, yaitu Erwin Prasetyo, kebijakan ini sudah berlaku selama beberapa tahun dan aktif juga sampai sekarang. Mahasiswa bisa membayar dengan berbagai produk ya, termasuk beras, jagung, kelapa, kemiri, pisang, ada cengkeh juga, ada kakao dan hasil laut, bersama dengan beasiswa dan rencana pembayaran cicilan. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia bagian timur. Ini bagus banget loh teman Pro 2 ya. Apalagi teman-teman mungkin ya kan yang ada mungkin lagi enggak stabil gitu ya penjualan di ketika punya orang tua petani. Nah ini bisa nih, ini tuh kayak sistem barter ya, tapi mungkin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini keren banget teman Pro 2, bisa dicontoh mungkin untuk para universitas-universitas lain ya, yang mungkin mahasiswa dan mahasiswinya memerlukan bantuan. Kalau nggak bisa bayar kuliah tuh ada loh jalan alternatif lain nih ya. Contohnya seperti Universitas Muhammadiyah Maumere ini.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

konfirmasi teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman pro 2, serangkaian segmen dari Wush ya, atau waktu ngobrol sore hari. Tadi udah ditemenin sama Indonesia Top 20, internasional juga. Ada request dan yang terakhir tadi ada Ira Messenger ya. Mau terus pamit, habis ini dilanjutin di Jaga Malam STMJ barengan sama Edo ya, teman pro 2. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mau pamit, have a good night dan selamat malam minggu. Bye-bye.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman produa-produa komenin untuk edisi malam hari ini, mantap. Dan juga buat teman produa barang ada di komenin malam ini, sebelum kita musik live chat bareng sama teman-teman dari Paracetamol Band ya teman-teman. Kalau kamu resign terus pulang, kira-kira mau kerja apa nih? Udah ada kepikiran belum? Mungkin akhir-akhir ini kayak kepikiran, ah pengen resign ah gitu. Atau kalau misalkan kamu masih tetap pengen bertahan ya di tempat kerja kamu, kira-kira sampai kapan? Atau ada punya alasan tersendiri nggak? Nah, bisa share di Produ komennya untuk edisi malam hari ini, teman Produ bareng Edo. Di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Pradio FM untuk mereka teman-teman Pradio masih bareng itu di Jaga Malam untuk Pradio Komen edisi malam hari ini ya teman Pradio. Kamu tim yang mana? Tim yang udah ngerencanain resign terus udah mikir pengen ngapain setelah resign teman Pradio? Pensiun mungkin nggak tahu ya. Pensiun dini gitu teman-teman. Atau mikirnya tetap di sini aja lah bertahan. Nggak tahu sampai kapan gitu teman Pradio. Ada beberapa komentar menarik dari teman-teman, salah satunya dari Ani Perseri. Aku resign dari Januari kemarin sampai sekarang belum dapat rezeki pekerjaan baru, tapi sekarang lagi merintis jadi MUA. Minta doa baik-baiknya teman biar lancar, amin. Dan banyak job selagi ada skill, kita asah terus ya. Kita usahakan pekerjaan yang kita bosnya sendiri itu, amin. Ya, jadilah bos di kerjaan sendiri ya teman Pradio. Terus juga ada Dima Setwick, selagi besok masih bangun dari tidur rezeki masih ada. Wah, optimis sekali ya, mantap, saya suka. Terus ada juga dari Krisen Siaweni, menikmati hari ketenangan dan bahagia, rezeki selalu ada, intinya tetap harus berusaha, semangat, happy resign, happy resign semuanya teman-teman. Terus ada juga dari Vivin Lamu, mau kayak Mark resign nganggur 1-2 bulan terus jadi CEO, agak ngelunjak dikit ya teman-teman. Tapi kamu ada kepikiran gak kalau misalkan akhir-akhir ini pengen resign gitu? Tapi kalau pengen resign, udah mikir belum setelah itu mau ngapain? Apa rencana selanjutnya gitu teman-teman Pradio ya? Tapi kalau misalkan kamu memang udah memfikskan diri atau menetapkan diri untuk bertahanlah ya sampai pensiun gitu atau sampai waktu yang ditentukan, kira-kira kenapa alasan kamu masih tetap bertahan dan setia nih dengan kerjaannya? Boleh dong di komen di Pradio Komenin malam hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

di Brado FM, teman terbaik kamu tahun Pre-2. Dan masih bareng Edo ya, ngobrolnya seputar resign atau menetap nih teman-teman. Layaknya memilih tambatan hati sepertinya ya. Milih kerjaan ini juga jadi salah satu yang runyam teman-teman. Dan kalau misalkan memang kamu masih bertahan dengan gaji di tempat yang tetap, teman Pre-2, kira-kira apa alasan kamu? Tapi kalau kamu udah menetapkan untuk keluar dari zona, anggaplah zona nyaman gitu ya, atau zona gak nyaman mungkin, apa rencana kamu setelah nanti resign? Ada komentar dari @cecep4077, ketika resign kita hanya kehilangan gaji tapi tidak dengan rezeki. Cakep banget ya, ini lah yang keren sih menurutku. Karena gaji dan rezeki kayaknya dua hal yang memang berbeda. Kadang rezeki itu bisa jadi berupa kesehatan atau keselamatan, terhindar dari mara bahaya gitu teman-teman, banyak bentuknya ya. Terus juga dari @i_ainun12, doain aku semoga dapat kerjaan baru ya, aku bulan ini resign, amin, semoga resignnya dilancarkan ya teman-teman. Dan juga dari @bedir_06, ini menarik nih komentarnya, katanya yang penting jangan mengakhiri hidup. Kita sedang berperang dengan takdir masing-masing. Tuhan tidak salah menaruh beban di pundak yang tepat. Wah, ya. Jadi memang ujian kita tuh tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita gitu ya, nomor 2. Ada juga dari @shilmaisanrima, lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang. Kayak lagu ya. Kayak lagu-lagu apa ya? Lagu apa ya? Lagu apa ya? Aduh. Ayo goyang kayaknya. Terus ada juga dari @_hsnbsr, aku baru resign guys, seneng but sedih dikit. Semangat ya buat teman-teman yang baru resign, semoga rencananya lancar ya untuk melanjutkan hidup dan juga bertahan, survive, dan mungkin memulai usaha baru atau juga memulai kehidupan dengan jenjang yang baru ya teman-teman berdua.

0: memelukmu. Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Produk Kominin Keep Tuning, karena setelah ini kita bakal Music Live Chat bareng sama teman-teman dari band Paracetamol ya teman-teman, seputar single terbaru mereka nih teman-teman, dan juga perdana bakal kita puterin di Produk FM untuk malam hari ini ya teman-teman. Produk 2, sebelum nanti kita bakal lanjut ke Community Talk terus, dan juga malam ini masih ada request time teman-teman, jadi harap bersabar ya semuanya untuk yang sudah mungkin siap mengantri lagu-lagu favoritnya. Kita bakal ada beberapa program, apalagi mungkin buat kamu yang pengen kenalan sama teman-teman dari Paracetamol ya. Jadi ini bukan obat, tapi sebuah band indie Banjarmasin. Setelah yang satu ini di Produk FM.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman Begong Utama Pro 2. Sekarang saat Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBR dan Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi bersih sampah secara kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai elemen masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Tapin. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapin saat ini terus berupaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mengawal demokrasi. Perlu adanya langkah konkret dalam menghadapi pemilu 2029 yang diproyeksikan akan menjadi panggung demokrasi bagi generasi muda Indonesia. Dengan jumlah pemilih pemuda yang mencapai lebih dari 106 juta orang, generasi muda bukan lagi sekedar pelengkap dalam proses demokrasi, melainkan aktor utama yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Tapin mengadakan diskusi luring atau tatap muka pendidikan pengawas partisipatif. Hal ini bertujuan untuk membangun ekosistem pemilu yang lebih jujur, adil, dan berkualitas menuju pemilu 2029.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat perang terhadap persoalan sampah dan dampak perubahan iklim. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar di kawasan Citraland Banjarmasin, Kabupaten Banjar pada Sabtu 6 Juni 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

di Berada FM, teman-teman pegang utama Pradio terjebak notasi ya teman-teman. Kita setelah ini sesuai dengan flyer dan juga jadwal kita teman Pradio untuk Music Live Chat versi lokal bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari band Paracetamol teman Pradio. Tapi setelah yang satu ini ya, kita sajikan beberapa lagu indie dulu dan masih barengan juga untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: di Berada FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Pradua. Dan sekarang aku udah kedatangan teman-teman dari Paracetamol. Halo semuanya. Halo. Ini belum belanja di halaman RRI nih, makanya nih semangat ya teman-teman ya. Ini rilisan pertama, ini radio pertama setelah rilis?
1: Iya.
0: Oke, ada rencana yang lain? Belum?
1: Belum.
0: Oke.
1: Belum sih bang.
0: Nanti kita cerita lebih banyak ya teman-teman. Boleh. Ya. Kita kenalan dulu sama, masih bareng Edo teman Pradua, hampir lupa kenalan juga. Paracetamol ini adalah band indie Banjarmasin ya, yang nanti bakal kita kenal lebih jauh juga teman Pradua. Apakah membawa ataupun mengusung genre tertentu atau bagaimana nanti karya-karyanya, apakah sudah pernah kolaborasi dan manggung dan hal-hal lainnya teman-teman ya. Tapi kita kenalan dulu dari manapun boleh lah ya, silahkan. Nama sama posisinya di band ya teman-teman.
2: Perkenalkan saya Denny, saya sebagai pemain gitar. Terus silahkan selanjutnya.
0: Lanjut.
3: Halo semuanya.
0: Halo.
3: Saya Reki. Saya nyanyi
0: vokal gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
4: Halo semuanya, saya Zaldi, saya pemain gitar sama seperti Denny.
0: Oke, berarti gitar ada dua ya teman-teman ya.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
5: Halo, nama saya Asadel.
0: Bentar Asadel, ini di mute nih. Oke.
5: Oh iya. Nama saya Asadel, saya pemain bass.
0: Main bass.
5: Iya, main bass.
0: Oke, lanjut Mas, silakan Mas. Perkenalkan dirinya Mas.
6: Halo, saya Onel, vokal 2.
0: Vokal 2.
6: Vokal 2. Penyanyi kedua.

0: ceritanya. Okay. Jadi dulu di SMA 1 Banjarmasin itu awalnya aku tuh yang ngeband tuh sama teman-teman yang lain.
1: Okay.
0: Baru ketemu sama Denny. Denny dari SMA 1 juga.
1: Satu kelas?
0: Kakak kelas kebetulan.
2: Kakak tingkat.
0: Kakak kelas. Kakak kelas kalau sekolah.
1: Tapi bujur kalau misalkan kuliah kakak tingkat ya.
0: Iya. Sebenarnya beliau ini kakak tingkat juga.
1: Oh, beliau yang mana tuh?
0: Yang paling ujung.
1: Oh, yang paling ujung.
0: Iya.
1: Mas Onal ya.
0: Tapi lumayan anu lah.
2: Jauh.
1: Lah emang jauh kak Onal?
0: Jauh.
1: Emang 2000 berapa Onal?
3: Kalau ulun kuliahnya aja deh, ulun 2019.
1: 19. Reki?
0: 2023.
1: 2023, oke, lumayan lah.
0: Ya, kemudian udah lama ngeband tuh biasanya ikut festival musik nih Bang Edo.
1: Oke, okay. Ya. Di lokal atau nasional?
0: Di lokal. Okay. Pernah ikut nasional juga sekali.
1: Itu yang saat di sekolah. Semasa ya?
0: Iya, di Semasa, masih okay. Di Semasa. Terus pas kami mulai kuliah, udah mulai kepisah tuh teman-teman paracetamol yang lain. Ketemu sama Zaldi.
1: Oke, okay.
0: Ketemunya di kampus.
1: Kampus,
0: yes. Okay. Ketemunya di kampus, terus... Ini teman dari SMP sebenarnya.
1: Oke, berarti lebih lama lagi sama Asadel.
0: Lebih lama sebenarnya. Okay. Tapi di SMA 1 enggak ketemu sama Asadel.
1: Oh,
0: begitu. Okay.
1: Kamu siapanya Z sih? Bukan siapa-siapanya Z ya?
2: Bukan.
1: Namanya Asadel, aku bingung dari tadi. Oke. Berarti SMP itu sebenarnya teman SMP Asadel.
0: Teman SMP Asadel.
1: Tapi deket enggak pas SMP?
2: Dekat.
1: Oh. Terus kenapa tiba-tiba balik lagi ke teman SMP?
0: Kenapa bisa, Mas?
1: Ketemunya gitu.
0: Ketemunya.
1: Iya, malah milih Asadel lagi gitu buat.
0: Oke, karena Asadel ini punya talent yang tersembunyi sebenarnya Bang Edo.
1: Dari SMP.
0: Dia suka nulis lagu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, okay. Jadi waktu itu paracetamol kekurangan penulis lagu sebenarnya. Karena waktu itu kami semua enggak ada yang bisa nulis lagu.
1: Oh.
0: Ya, lalu muncullah Asadel sebagai pemain bass dan songwriter dari paracetamol.
1: Oke. Okay.
0: Dari tahun 2025.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Even untuk lagu ini pun juga
0: lagu ini Asadel? Digarap ya Asadel dan saya sebenarnya.
1: Oke, lanjut.
0: Udah sih
1: gitu. Udah selesai.
0: Itu saja.
1: Ini kontribusinya gimana ya? Mungkin Onal dulu deh. Onal ceritanya gimana nih tiba-tiba bisa bergabung gitu.
3: Kemarin itu diajakin waktu penampilan di SMA Negeri 1 juga di tahun kemarin kan.
1: Oh, tahun 2025.
3: Iya.
1: Oh, emang baru banget
3: belum resmi bergabung di paracetamol, diajakin cuman ngisi vokalis yang satunya lagi, soalnya kan vokalis yang satunya ada kuliah di luar daerah gitu kan. Terus lambat laun diajakin di paracetamol dan udah.
1: Oke, berarti gabung itu memang untuk kebutuhan penampilan.
3: Betul, gitu ya? Awalnya.
1: Oke, sih. Oke, berarti teman-teman nih apa ya? Memang kalau dari awal sama Dini gitu. Terus tiba-tiba satu-satu nih cabut-cabut gabung-gabung gitu ya teman-teman ya. Tapi memang ketika bergabung tuh teman-teman sebelumnya belum tergabung atau terafiliasi dengan band lain juga?
2: Enggak.
1: Iya, Onal, ya aku paham kok ya.
0: Kecuali Mas Onal.
1: Oh, kecuali Mas Onal.
0: Ada pengalaman menarik, Mas?
1: Ada apa pengalaman menarik ya?
3: Enggak ada sih, Mas.
1: Oh, enggak ada. Oke. Kita paham kok. Kita lanjut aja ya, teman-teman ya. Sebentar terbentuknya band gitu. Karena tadi dari 2020 ini berarti tahun ke-6 teman-teman.
0: Yes.
1: Dan single yang bakal kita dengarkan malam ini adalah single ke?
0: Pertama.
1: Setelah 5 tahun. Ya, aku sebenarnya pengen nanya sih kenapa setelah 5 tahun baru bikin single. Jadi tapi kita dengerin dulu lah ya.
0: Boleh.
1: Teman-teman ya. Gimana sih lagu mereka? Aduh, udah masuk belum ya? Harusnya udah masuk. All I Want Fancy Car dari Paracetamol ya, teman Pra 2. Yang pengen tanya-tanya bisa ikutan gabung. Siapa nanya nih? Bang Onal single ke Bang? Oh, enggak, nanti kita jawab ya teman-teman ya. Lihat YouTube kita di area Pra 2 Banjarmasin, teman Pra 2 Paracetamol All I Want Fancy Car.

0: Di Berhadi FM, teman-teman pegang utama Berhadi 2, itu dia ya, All I Want, Fancy Car ya, teman-teman Berhadi 2 dari Codeline, bukan, Paracetamol teman-teman. Anyway, iya aku ingat All I Want itu Codeline ya, tapi ini kali ini dari band asal Banjarmasin, Paracetamol. Kenapa judulnya All I Want, tapi itu ada garis miringnya kan ya?
1: Iya. Yeah.
0: All I Want garis miring Fancy Car, ada yang bisa ceritain gak
1: kira-kira? Madel.
0: Cikadel.
2: Jadi sebenarnya judulnya itu namanya All I Want.
0: All I Want.
2: Nah,
0: okay.
2: Karena di liriknya itu but all I want is you. Nah, tapi karena awalnya ada juga kata-kata namanya fancy car, jadi digabungin aja. Jadi dulu saya itu nulis lagunya itu All I Want strip fancy car itu nama file di musiknya.
0: Tapi itu dalam artian kayak kamu milih All I Want apa Fancy Car gitu judulnya?
2: Iya, yeah. Nah, kan? Awalnya gitu. Apakah nanti kalau mau rilis All I Want atau Fancy Car?
0: Nah, tapi mungkin secara representasi kayaknya rada membingungkan gitu ya?
2: Iya, yeah. Teman-teman juga banyak ingatnya ya itu lagu Fancy Car gitu.
0: Oh gitu?
2: Jadi ya udah dua aja deh gitu, All I Want, Fancy Car.
0: Konteks teman-teman tahu ini berarti kamu udah dengerin demo ke teman-teman?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, tahun?
2: 2024.
0: Waduh.
2: Jadi lagunya dari tahun 2024.
0: Lama juga ya?
2: Iya.
0: Yang bikin lama apa sih?
2: Karena keterbatasan equipment sih bang.
0: Oh iya. Apa laptop Reki mixingnya ngadet ya? Lama. Nah, aku curhat sih itu ya.
2: Iya. Ya kayak misalkan dari ulun pribadi nih gitu. Apa sih belum kredibel lah gitu pribadi. Jadi minta tolong teman-teman yang lain juga gitu buat ngisi-ngisi ya, akhirnya bisa gitu.
0: Oke, itu semua Reki rekam live atau ada sampel stem drum gitar pasti ya gitar record
3: ya. Orkestra kami stem bang.
0: Oke. Kalau drum
3: record.
0: Drum record ya teman-teman. Di mana kalau boleh tahu?
3: Di studio kami.
0: Studio mana tuh?
3: Kami ada studio di Jalan Manggis, deket
0: sini. Studio pribadi?
3: Iya.
0: Oh, keren. Harusnya sih produksian bakal lebih gampang ke depannya teman-teman ya. Kayak PR-nya di Reki aja kena.
3: Sorangan.
0: Tapi aku lihat tuh teman-teman behind the scene-nya kayak kalau produksian ngumpul bareng gitu ya.
3: Yeah.
0: Rekaman-rekamannya dengan segala keterbatasan lah. Sekarang kayaknya semua orang bisa bikin lagu ya, teman-teman ya.
3: Betul sekali.
0: Maksudnya kayak kita pengen bilang lagu tuh jelek apa bagus kayaknya relatif banget deh sekarang gitu. Yang penting mah bisa bikin lagu aja dia kayaknya gitu. Masalah enak enggaknya belakangan gitu ya. Bahkan banyak sekarang lagu-lagu yang mulai balik ke referensi-referensi zaman dulu atau muncul variasi-variasi kayak hip dud dan lain-lain. Kita we never know, ternyata genre-genre seperti itu ada peminatnya dan kadang peminatnya yang nemu bukan genrenya yang nyari ya teman-teman ya. Dalam banget nih 5 menit dulu ya teman-teman. Obrolan kita ngobrolin masih seputar paracetamol. Ini mungkin pertanyaan banyak dari teman-teman. Kenapa namanya nama obat paracetamol?
3: Sudah berapa ribu juta kali kita ditanya
0: pasti
3: seperti ini. 999 kali. Kenapa Yaldi?
2: Waduh.
0: Onal kayaknya dari teman-temannya juga nanya-nanya Onal ya.
2: Siapa kenapa yang bikin nama ya? Itu?
0: Iya. Bukan itu.
2: Siapa yang bikin nama ya?
0: Apa? Siapa yang bikin nama ya? Teman-teman?
2: Bukan saya. Saya bang.
0: Oh, ini pelakunya ya. Kenapa kira-kira? Pasti ada filosofinya dong.
2: Iya.
0: Oh itu.
2: Apa itu? Iya. Jadi saya itu memang punya apotik bang. Jadi saya di situ.
0: Bujur kayak ini sekalinya.
2: Bujuran.
0: Ya.
2: Jadi saya itu punya apotik. Nah, jadi saya itu sering jaga apotik di sana. Pas saya lagi duduk, lagi jaga apotek itu ngelihat box namanya paracetamol. Terus ulun berpikir aja nih, kayaknya unik deh dan catchy kalau misalkan nama bandnya itu paracetamol gitu. Itu pasti mudah diingat sama semua orang.
0: Betul.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, paracetamol ini bahasa generik.
0: Nah, semua orang tahu ya.
2: Semua orang tahu di seluruh dunia tahu paracetamol itu apa.
0: Nah, oh iya. Ya. Aku baru tahu nih, karena seluruh dunia tahu paracetamol ini.
2: Karena paracetamol ini kan obat kan?
3: Obat bang.
0: Iya maksudku mungkin ada beberapa negara yang memang punya nama lain gitu ya. Ternyata namanya universal ya.
2: Namanya universal, tapi kalau misalkan di Amerika setahu ulun lah namanya Tylenol kayak gitu misalkan.
0: Kalau di Thailand Americano. Oke. Paracetamol ya. Yeah. Menarik. Tapi ya aku yakin banyak teman-teman yang nanya ya, kenapa namanya paracetamol, tapi awal ceritanya itu.
2: Ya, yeah, awal ceritanya.
0: Tapi itu pasti biasanya ujung-ujungnya dipelintirin ke filosofi-filosofi dong.
3: Iya.
0: Yeah. Yeah. Nah, ada yang tahu nggak? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Siapa tahu dengan adanya cerita ini bisa mengubah persepsi teman-teman yang awalnya cuma ngira kayaknya nih apa spontan uhui doang nih dapat namanya, walaupun memang ceritanya seperti itu ya.
3: Sebenarnya spontan uhui bang.
0: Okay.
3: Sebenarnya spontan uhui. Tapi kalau kita tarik secara filosofis.
0: Keren. Ya. Mantap.
3: Jadi memang paracetamol ini supaya lebih mudah aja dikenal sama orang. Kemudian kalau kami tuh dengar musik tuh untuk apa ya, penenang diri, sebagai pengobat diri, seperti itu. Dan harapannya mungkin karya-karya kami bisa didengar oleh teman-teman di rumah sebagai antidot emosional.
0: Okay.
3: Sih kurang lebihnya.
0: Keren. Mungkin awalnya pengen pakai antidepresan udah ada clottingan ya.
3: Iya.
0: Jadi makanya paracetamol teman-teman. Kita juga mau shout out loh kalau teman-teman tahu ya. Ini juga teman-teman di lapangan halaman RI Banjarmasin mendengarkan kita semua. Halo, selamat menikmati cemilannya di depan ya teman-teman ya. Di Pro 2 lagi ada band terkenal Banjarmasin nih, paracetamol.
3: Amin.
0: Kita tadi dengerin juga All I Want Fancy Car. Sebenarnya teman-teman dari makna lagunya ya, biar kita nggak salah persepsi nih. Inti dari apa yang pengen disampaikan dari lagu itu apa sih? Mungkin jatuhnya ke Asaida lagi nih ya, yang nulis ya, sama Reki mungkin. Boleh.
2: Intinya itu kalau misalkan lagunya, kalau dari Rung Kerbadi kan ada orang-orang ini, ada beberapa orang yang memang mau ini, ada orang juga yang mau itu gitu.
0: Banyak mau.
2: Ya banyak maunya orang-orang ini, tapi yang aku maunya itu kamu, nah gitu.
0: Kenapa aku bisa coba?
3: Ketawa aja.
0: Sebenarnya romantis ya.
3: Itu romantis sebenarnya bang.
0: Betul. Cara penyampaiannya juga.
3: Dunia kita yang sudah berjalan terlalu cepat ini, ada orang pengen, aku pengen berkuasa, aku pengen jadi orang kaya, aku pengen punya mobil ini satu. Tapi kita lupa sebenarnya kasih sayang itu yang paling penting bang dalam kehidupan kita.
0: Keren gitu. PPKN satu matkul ya teman-teman. Tapi aku rasa hal itu menjadi kelebihan, salah satu kelebihan untuk kita dengerin musik atau bahkan bikin musik nggak sih. Semua orang di musik tuh bisa lebay, bisa centil, bisa nakal, bisa jadi pribadi yang lain, bisa memuaskan keinginan dan lain-lain gitu. Ya menyiratkan apapun lah gitu, dari mungkin bikin lirik. Salah satunya mungkin All I Want Fancy Car. Ya memang kalau pengen mobil ya pengen gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pilihannya itu antara mobil dan kamu, ya pengennya kamu gitu ya teman-teman. Masuk mahal nih mahal. Kita bakal lanjut lagi setelah ini teman-teman Pro 2. Setelah ini mungkin juga teman-teman pengen bawain secara
3: bisa
0: akustik
3: boleh,
0: ya
3: boleh.
0: Untuk All I Want Fancy Car-nya. Tapi jadi penutup kita juga di akhir dialog kali ini Tamang Pradua. Tapi ada yang mau lewat dulu nih, band temanku juga ya, Tamang Pradua, tolong didukung lah ini, nama bandnya Penghantar ya teman-teman. Dengan Who Else Check This Out.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua, masih bareng Edo dan teman-teman dari Paracetamol ya, iya. Bukan disingkat PRCTML ya?
2: Bukan
1: teman-teman, ini lengkap ya namanya ya teman Pradua. Tadi udah kenalan juga sama Denny, terus juga Reki, Zaldi, Azizi Asadel, sama Sonia tadi ya, Onal. Teman-teman. Ngobrolin seputar single oleh One Fancy Car. Ini tadi antusiasme teman-teman gimana? Mungkin bisa diceritain lagi ya, walaupun kita tadi cerita dikit.
2: Boleh.
1: Gimana, apa kata teman-teman setelah lagunya rilis, mungkin kayak pas dengerin, oh kayak lagu ini ya, oh suka nih, soalnya kalau kata Onal tadi apa, lagu Jalan Burik lah. Yeah. Lagu Jalan Pulang, teman-teman. Ada yang lain nggak yang mungkin bisa diceritain nih ke teman Pradua?
3: Ini teman aku pernah ada yang bilang kalau vibesnya mirip Lenny katanya.
1: Wah, mirip Lenny ya. Sorry I call again. Udah berasa ini ya di LA ya teman-teman ya. Tapi menarik sih karena apa ya, nggak jauh-jauh dari pop elektronik kan sebenarnya untuk para selera sendiri. Nah, nyinggung dikit seputar genre, sebenarnya teman-teman ada fokus gak sih untuk arah ke produksiannya tuh lebih mengarah ke aliran musik yang mana gitu? Zaldi mungkin?
4: Oke, untuk aliran musik ya, kami genrenya itu pop alternatif.
1: Pop alternatif, yes. Ya? Oke. Pop alternatif ini berarti semuanya pop, terus bisa dikulik ke sub-sub genre lain gitu. Salah satunya mungkin akankah mempertahankan elektronik ini di satu album nanti? Ups! Album nanti ya teman-teman ya. Atau ada nuansa yang kayaknya dibawa Paracetamol tuh ini banget gitu loh.
4: Akan tetap ada di beberapa lagu. Cuman sedikit lah. Gak terlalu banyak ya yang elektronik di album ya.
2: Tapi okay, tetap okay. Menjadi warna sendiri bang.
4: Yes.
2: Tetap menjadi warna sendiri.
1: Oke. Kalau ditanya referensi, masing-masing referensinya beda gak?
2: Beda.
4: Oh beda.
1: Onal dulu deh. Onal. Referensi Onal apa Nal? Kalau pribadi sendiri. Musik ya. Kita gak ngomongin kayak karena aku vokalis, aku... Kalau musik
2: untuk sekarang banyak sih yang lagi didengerin. Kalau kakaknya tahu Alkateri.
1: Tahu.
2: Terus Biru Baru sama Prung.
1: Biru Baru karena vokalisnya bukan? Oh bukan. Nah,
2: vokalisnya yang gitaris cewek itu.
1: Biru Baru. Berarti harusnya enggak jauh-jauh dari Fizz India juga ya, teman-teman ya. Sama siapa tadi setelah Biru Baru?
2: Perunggu.
1: Perunggu. Oke. Kalau Asadel, kamu lebih mengarah kemana nih referensinya?
5: Lebih keluar sih bang.
1: Boleh.
5: Ya, The Beatles.
1: Waduh, ini jauhnya jauh banget ya. The Beatles.
5: Oasis suka juga.
1: Oasis.
5: Ya, Tame Impala. Ya. Britpop sih bang.
1: Aldi Gallagher ya.
5: Iya, Aldi Gallagher.
1: Ya, Britpop. Boleh. Kalau Zaldi?
4: Kalau aku suka MLTR. Kalau tahu Michael.
1: Ya, Michael and the Rocks ya.
4: Terus yang zaman-zamannya Michael Bolton itu pop. Wah, banget kan ya itu.
1: Iya betul.
4: Terus sama aku juga kalau referensi gitar ya. Itu aku suka banget sama
1: John Mayer. Oh bukan.
4: Ada itu nanti di sini. kalau gitar ya aku suka kalau tahu tuh Steve Lukather, itu dari band Toto.
1: Oh dari Toto.
4: Yes.
1: American kan?
4: Iya.
1: Iya, oke.
4: Church report.
1: Iya. Nanti sampai ini ya, sampai akhir, teman-teman. Kalau Reki?
2: Kalau aku, Bang, sebenarnya dengerin musik, semua musik didengerin, Bang.
1: Asik. Produser ya. Nih ya kan?
2: Amin.
1: Mudah-mudahan. Tapi kalau yang paling menonjol yang jadi playlist kamu dan kamu kayaknya untuk muter ini tuh bukan hal yang membosankan gitu.
2: Nah, kalau aku di SP aku, Bang, aku bikin semua genre itu sama satu playlist sendiri.
1: Sama playlist sendiri.
2: Ya, jadi reggae ini, tapi sekarang lagi dengerin city pop Jepang kebanyakan.
1: City pop, oh, Andri, Maria Takeuchi.
2: Ya.
1: Oh, Andri. Remember ya. Sama deh. Kok dinyanyiin terus ya kata yang dengerin. Oke, terus mungkin banyak dari influence Jepang-Jepang juga ya, city pop ya.
2: Kalau sekarang?
1: Untuk sekarang.
2: Ya, tapi kalau yang sudah menjiwa lah ibaratnya nih.
1: Apa?
2: Ya sama kayak Jaldi. Aku suka Toto.
1: Oh, Toto.
2: Beatles, Queen, Elton John.
1: Elton John, ya.
2: Elton John, tapi kalau di Indonesia Dewa, Slang. Nah, agak kayak yang rock-rock lah.
1: Ya, referensinya yang chord-chord rumit lah ya. Dan juga mungkin lebih ke apa ya? Ada soul-nya untuk musiknya
2: tersendiri. Ya, itu okay. Yang paling penting.
1: Oke. Okay. Kalau Dini, referensi?
4: Kalau yang lagi sering didengerin sekarang itu kayak lagu pop Indonesia tahun 2000-an gitu. Mungkin kayak Malik.
1: Waduh, aku tadi pengen nyebut Faris RM kayaknya kelamaan ya.
4: Oh, kelamaan kayaknya.
1: Malik, Armada.
4: Malik 10to5 sama 10to5.
1: Oh, 10to5.
4: Terus okay. Yang agak modern mungkin paling Hi-Fi kayaknya.
1: Oh.
4: Yang agak easy listening aja lah, yang gak terlalu ribet isi-isiannya.
1: Pop 2000-an ya. Mm-mm. Oke. Berarti sebenarnya teman-teman warna-warni ya, lumayan warna-warni ini untuk.
2: Betul.
1: Tapi kalau mungkin ada yang bisa jawab, paracetamol ini bakal arahnya mirip-mirip kemana gitu? Kalau boleh.
2: Jujur.
1: Biar teman-teman ada gambaran juga nih untuk suka sama paracetamol. Walaupun mungkin pada akhirnya setiap band bilang kita bakal explore genre-genre tertentu gitu. Ya. Tapi untuk sekarang deh, untuk sekarang.
2: Jujur lah. Kami ini sebenarnya bingung. Kami ini mirip siapa gitu nah.
1: Iya. Yeah. Heeh. Yeah, semua yang bingung kalau di dunia kalau kata Aldi Taher.
2: Semua musik milik Allah.
1: Semua musik milik Allah.
4: Setuju. Valid.
1: Jadi apa? Yeah, mungkin.
2: Bingung kami sebenarnya. Ada yang bilang mirip Pamungkas. Ada yang bilang mirip Lenny tadi. Ada yang bilang mirip Beatles. Jadi ya pada intinya kami semua menggabungkan warna-warna musik referensi kami lah.
1: Yeah.
2: Dituangkan.
1: Salah satunya mungkin kata Zaldi tadi, teman-teman yang mungkin garap pop alternatif kemungkinan bakal punya kesamaan sama paracetamol ya. Oke, okay. Apakah pop alternatif ini masih asing di Banjarmasin teman-teman menurut kalian? Atau udah lumayan banyak yang bikin hal-hal seperti ini? Boleh, siapapun boleh jawab, gak apa. Mas Onal mungkin? Pop alternatif gimana Nal di Banjarmasin? Okay.
2: Kalau pop alternatif untuk yang sekarang ya, kayaknya di Banjarmasin udah mulai berkembang ya. Dan beberapa band juga mengarahnya ke sana. Karena mungkin biar mudah untuk mengeksplor. Kalau misalkan biasanya di satu genre kan Bang, kebanyakan dimirip-miripin gitu kan. Sementara kalau misalkan di pop alternatif, kita tuh bisa ngeksplor lebih jauh lagi. Bahkan mungkin yang beberapa band yang aku dengerin biasanya di satu album itu nuansanya beda-beda. Jadi
1: yeah, ini, betul. Gitu
2: kan. Dan mungkin juga dijawab sama Reki tadi, mungkin di satu album kan beda-beda nih nuansanya. Mungkin yang lagu single pertama ini yang rada-rada elektrik-elektrik.
1: Betul.
2: Ke depannya ya tunggu aja lagi nanti gitu.
1: Keren lah sedini sekali Bu Pander, mantap lah lu lah.
2: Luar biasa.
1: Dasar mantap, banyak.
2: Mantap penyiar juga.
1: Ada dari Dinda Marcelina 3976 nih YouTube-nya. Wow, cool. Thank you ya. Salam buat siapa? Onal. Ah nih, salam buat Onal. Enggak. Teman-teman. Ini buat paracetamol ya dukungannya ya. Tapi Onal bukan admin Sonic Pop kan?
2: Bukan.
1: Kayak lancar banget ya ngomongnya. Tapi kalau ngobrolin seputar genre kayaknya di Banjarmasin udah inilah ya teman-teman ya. Enggak monoton lah ya, sekarang.
2: Betul.
1: Dari perwibuan sampai hip dude pun udah ada gitu. Enggak
2: iya.
1: Ada lagi kata kayak kata orang apa kalau misalkan di pusat itu sampai ke daerah 2 tahun baru update gitu ya. Enggak sekarang semuanya udah cepet banget. Satunya mungkin teman-teman paracetamol dengan referensinya masing-masing ya. Terkumpullah tadi ada yang bilang mirip Lenny gitu ya. Ada yang bilang mirip apalagi? Ada yang pernah kalian dengar mirip
2: Pamungkas.
1: Apa? Pamungkas gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya apa ya? Genre ini bukan jadi halangan lah buat teman-teman. Atau bahkan kalau bikin musik tuh udah lepas genre aja dulu apa yang cocok gitu ya, teman-teman ya.
2: Betul.
1: Nanti jadinya gimana pun ternyata ada kendang dan dibilang hip dun pun ya udah karena konsepnya memang gitu aja, teman-teman ya. Oke, menarik. Nah, bocoran dong sedikit upcoming dari teman-teman, mungkin update apa terbaru yang perlu diketahui sama para paracetamol lovers ya, yang menantikan karya-karya yang mungkin setelah dengerin All I Want Fancy Car, teman-teman kayaknya wah ini band favoritku nih gitu.
6: Oke, jadi teman-teman Pro 2, kami nanti di bulan Juli lah. Yes. Di bulan Juli tanggal 25 itu ada show di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Kami lokal guestar di situ, dan sekarang tiketnya udah bisa dibeli nih. Di buka aja Instagramnya @semasageneration.
1: Betul. Siapa tuh pengen apa dengerin All I Want Fancy Car versi live ya,
6: gitu
1: ya.
6: Dan nonton Juicy Lucy.
1: Dan nonton Juicy Lucy. Tapi kayaknya aku kesana nonton Paracetamol sih.
6: Wes.
1: Soalnya Juicy Lucy kelamaan lah, teman-teman. Anyway, juga itu update pertama. Update berikutnya ada yang bisa di-spill ke teman-teman pendengar semuanya? Yang boleh aja deh, yang dibolehin. Album boleh, boleh.
4: Di bulan Juli nanti sebelum manggung di tanggal 25 itu, kami rencana mau rilis album
6: Insya Allah.
4: Semoga lancar.
6: Semoga lancar.
2: Okay. Semoga beruntung.
4: Semoga beruntung. #semoga beruntung.
1: #semoga beruntung. Ya. Ya, semoga lancar lah teman-teman ya.
4: Lagi dalam proses penggarapan album.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
4: Setelah single baru keluar kita kerja lagi.
1: Nah. Tapi single ini masuk ke album ini?
6: Iya. Yeah.
4: Yes.
1: Oke. Okay. Berarti sisa 11 lagu lagi yang menyusul.
6: Iya, yang menyusul.
1: Ya kan Asatil ya?
6: Iya,
1: benar ya. Aku konfirmasi nih, takutnya ternyata 15 nanti yang keluar kan enggak tahu ya. Tiba-tiba Onal semangat buat nulis lirik lagu baru kan enggak tahu kita.
6: Siapa tahu bisa 20 lagu, Bang.
1: Bisa. Main. Tapi saranku nanti 10 sisanya tahun depan aja ya, teman-teman ya. Tapi ini menjadi sebuah band bisa dibilang baru enggak, teman-teman, karena dari 2020, tapi untuk sebuah band menyatakan rilis album itu salah satu keputusan yang harus matang bener sih. Gak bisa kayak aku pengen rame-ramean nih rilis album, gak juga sih. Tapi zaman sekarang kita gak pernah tahu ya, bahkan ada yang bikin full album AI kan, tapi apalah maknanya gitu teman-teman untuk bikin lagu dengan AI tapi jiwanya masih di teman-teman Paracetamol, salah satunya All I Want Fancy Car ya. Oke, aku ngobrolin beberapa yang tersisa ya. Tadi sempat spill juga Onal terlibat berapa lagu nih di album yang baru nanti yang bakal datang?
2: Dua
1: lagu. Kamu sebagai
2: vokal
1: juga. Nah, gimana rasanya untuk baru bergabung sama teman-teman Paracetamol dan ngisi vokal di dua lagu untuk album nextnya?
2: Jujur ada tantangannya tapi asik gitu kan, soalnya genre yang dirasain sekarang ini beda sama yang dulu-dulu pernah ngeband juga.
1: Oke. Okay.
2: Jadi
1: biasanya bawain yang gimana-gimana kalau Anel?
2: Biasanya lebih yang energik sih maksudnya.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Lebih apa namanya? Ya kalau boleh dibilang tuh lebih berdistorsi lah gitu kan.
1: Bahan taman lah pokoknya ya, jiwa-jiwanya ya.
2: Pernah juga di fase yang lagu-lagu galau semua gitu kan.
1: Si.
2: Tapi sekarang lagi mendalami kayak gitu, terus ketemu mereka dengan dengan genre yang seperti ini, sebuah tantangan dan ternyata menyenangkan gitu.
1: Sebuah kehormatan sih Paracetamol enggak punya Onal ya. Oh, kebalik.
2: Jadi betul.
1: Onal sekali itu. Oh iya.
2: Betul sekali.
1: Okay. Tapi Onal bergabung Paracetamol pun salah satu tadi tantangan dan juga mungkin berkah juga ya untuk kecebur di genre baru enggak sih kita bilang Onal?
2: Iya, ini genre baru.
1: Genre baru, pop alternatif. Walaupun udah lumayan banyak ya pemain pop alternatif ya di Banjarmasin ya, teman-teman ya. Tapi warnanya lumayan baru nih untuk Paracetamol. Kalau kamu udah dengerin tadi singlenya yang bakal kita bawain akustik nanti. Kalau dari cerita singkat ya teman-teman Pro 2, karena durasi kita terbatas malam hari ini. Dari alur produksi nih, biasanya teman-teman karena udah album berarti kita enggak cuma ngobrolin satu single yang udah kita dengerin ya. Pasti teman-teman dari tahap produksi udah memproduksi beberapa lagu yang nanti hampir keluar.
6: Yeah.
1: Nah, kalau dari tahap produksinya gimana? Kalau cerita singkatnya, alurnya?
6: Kalau dari tahap produksi, alhamdulillah kami produksian semua sendiri.
1: Sendiri ya.
6: Mixing, mastering, recording, semualah sendiri sampai publishing juga lah.
4: Yes.
6: Sendiri juga. Mm-hmm. Gitu juga marketing campaign-nya sendiri juga.
1: Mm-hmm.
6: Itu jadi tantangan sekali sih Bang untuk di album ini, karena memang walaupun si single sama album ini berdampingan juga kita produksiannya, tapi ya karena kan ulun nih yang memixing dan mastering nih, kebetulan nih semakin lama mastering dan mixing kayaknya pengen mixing lagi yang lagu-lagu sebelumnya, eh dapat plugin yang ini, eh kayaknya mixing lagi deh, ulang lagi deh kayak
1: gitu. I feel you bro.
6: Iya. Yeah. Yeah. Jadi ya mudahan selamat aja.
1: Mudahan nanti setelah keluar itu ada keikhlasan yang lebih lapang, yeah, ya begitu. Untuk merelakan yang sudah biarlah berlalu. Ya itu penyakit produser sih teman-teman biasa ya. Oke, okay. Ya hal-hal kayak gitu sih. Tapi awalnya gimana untuk membuat misalkan nih kita bikin lagu yuk. Nah awal banget tuh berangkat dari mana?
6: Oh kalau itu biasanya gini. Misalnya Denny punya ide, itu dilempar ke kami semua, terus ditulis liriknya sama Asadel.
1: Asadel, oh Asadel emang selalu nulis lirik? Atau ada bantuan dari teman-teman juga?
6: Ada bantuan.
1: Ada.
6: Ada bantuan.
1: Oke. Mostly cerita pribadi Asadel?
5: Cerita pribadi teman-teman.
1: Teman-teman juga. Oke.
6: Di album itu bukan enggak semuanya lagunya Asadel, Bang. Ada juga lagunya Zaldi.
1: Ya. Oke. Okay. Ada lagu. Walaupun yang nulis Asadel ya sebagai perangkai mungkin ya?
6: Oh enggak.
1: Oh nulis juga nulis berarti. Oh,
6: nyumbang satu lagu. Ada lagu aku juga, ada lagunya Denny juga.
1: Oke. Siapa yang menjaga warna satu kesatuan semua lirik ini? Atau dibiarkan begitu saja?
6: Lirik kayak ini Bang.
1: Karena warna lirik pasti untuk satu album punya kan. Kayak misalkan ada liriknya yang contoh lah kayak Centil, ada liriknya yang puitis. Itu kan konsep tuh. Siapa yang menjaga kesatuan semuanya?
6: Kami sih yang jaga semuanya, teman-teman kayak Jaldi, kayak Dedel.
1: Sharing-sharing ya?
6: Iya. Karena memang warna album pertama dari Paracetamol ini kami mau nunjukin bahwa cerita kami sehari-hari itu bisa dijadiin lagu loh. Gitu.
1: Oke. Okay.
6: Jadi memang di fokusnya ke lingkaran situ aja. Memang berfokus kepada kehidupan sehari-hari aja sih Bang.
1: Berarti berawal dari lirik baru teman-teman kulik ya. Bahkan lirik pun cerita bisa dari masing-masing pribadi tadi ya. Di albumnya.
6: Betul.
1: Oke. Terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman yang sebelum kita tutup ya. Yang baru kenal Paracetamol dan akhirnya dengan rilis lagu terbaru ini teman-teman tahu, oh ada band yang punya lagu kayak gini loh di Banjarmasin. Nah, mungkin siapapun. Okay.
6: Halo teman-teman RRI Pro 2. Nah,
1: matanya Reki tuh ikutan dong dukung.
6: Halo teman-teman RRI Pro 2, jangan lupa dengerin terus karya-karya Paracetamol di seluruh digital streaming platform seluruh dunia. Betul, semuanya bro. Ada, Spotify ada, Apple Music ada. Dan jangan lupa follow sosial media kami di
1: @Paracetamol Music.
6: Dan kami mau ada rilis album lagi nanti di bulan Juli. Jangan lupa ditunggu. Sekalian manggung di SMA 1. Jangan lupa nonton ya.
1: Oke. Cukup aman teman-teman?
6: Lagi?
1: Ada? Asadel mungkin terakhir?
5: Cukup.
1: Oke, itu dia teman-teman berdua. Yang pasti nanti kalau bisa balik lagi kalau albumnya udah kelar ya teman-teman. Yeah. Kita ngobrol lagi satu-satu. Dan kita kulik masing-masing ceritanya ya teman-teman. Anyway, itu dia untuk teman-teman berdua yang pengen ikut bergabung dan juga menjadi fansnya Paracetamol ya. Nanti tanya aja sama Reki, nama fansnya apa kak? Nanti dibikinin malam ini banget ya teman-teman ya. Tapi yang pasti kita sudah bisa menikmati Olewon dan Fancy Car, Olewon Fancy Car maksudnya di Produa FMRI Banjarmasin bisa kamu request ya di setiap request time dan juga tentunya bisa didengerin di seluruh digital streaming platform. Dan ini sajian terakhir dari Paracetamol. Yeah. Untuk lagu Olewon Fancy Car, thank you juga buat teman Pro 2. Ada Naura 5541 terakhir nih yang nanya, how does it feel to debut and tell us about your experience during production? Are there any funny stories? Mungkin aku bakal kalian teman-teman minta jawab untuk how does it feel to debut aja deh. Mungkin Asadel deh ya. Asadel, how does it feel untuk debutnya? Bingung, suka, seru.
5: Campur aduk sih Bang.
1: Yang paling menonjol apa?
5: Senang sih.
1: Senang. Karena
5: syukur juga
1: Bang. Karena setelah beberapa tahun akhirnya rilis untuk single ya teman-teman ya. Dan ini menjadi tanda bahwasanya Paracetamol udah sangat siap untuk masuk ke industri musik. Bukan cuma lokal tapi nasional ya. Oke, tidak tanggung produs. Semoga cukup ya teman-teman. Thank you untuk ikut bergabung juga di live YouTube kita. Setelah ini bakal ada Pro 2 Community Talk dan juga teman-teman dari Suara Kampus. Tapi sebelum itu kita coba dengarkan dulu untuk ya Olewon Fancy Car acoustic version dari Paracetamol. Thank you Denny, Reki, Zaldi,
5: thank you,
1: Asadel dan
5: thank
1: juga Onel ya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Aman? Udah cukup?
6: Aman.
1: Oke, okay, so this is please welcome Paracetamol for All I Want Fancy Car.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

0: di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Menarik ya. Ada Ive di akustik kita yang membawakan sial dari mahal ini, teman-teman. Dan di malam ini, teman Pradio, untuk Community Talk edisi malam hari ini, kita akan ngobrolin seputar buku sebagai jendela dunia untuk Pradio Kampus ya, bareng teman-teman dari Suara Kampus, teman Pradio, yang bakal dihantarkan bareng sama Isa dan Aisy. Silakan.
1: Terima kasih Edo. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus, edisi Sabtu 6 Juni 2026, bareng aku Aisy.
2: Dan aku Isa yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah teman-teman, Pro 2 malam minggu kayak gini biasanya suka gabut gak sih? Apalagi yang biasanya cuman di rumah nih, terkadang cuman scrolling TikTok atau bahkan bisa ketiduran nih depan layar ya kan. Nah daripada gabutnya cuman dihabisin buat kayak gitu doang, kita ada nih punya tips kegiatan yang lebih bermanfaat buat teman Pro 2.
1: Nah bener banget nih Sa, tapi kegiatannya sering dianggap sepele loh, padahal ini bisa dibilang lumayan impactful ya buat kita-kita, terutama buat teman Pro 2 yang mungkin masih dalam masa studi nih. Udah tau dong pastinya apa, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu membaca buku ya teman Pro 2. Karena dari membaca buku ini punya dampak yang besar banget loh mengenai cara kita melihat dunia dan wawasan kita juga.
2: Betul banget nih Aisy, kadang ya beberapa orang tuh pasti menganggap buku tuh membosankan, bikin ngantuk, berat gitu ya. Padahal ya, kalau kita dalami dan kita senangi sesuai passion kita, pasti bakalan lebih seneng gitu bacanya.
1: Bener, kalau udah hal yang disukai itu pasti enjoy gak sih menjalaninya apapun itu. Nah, maka dari itu malam ini obrolan kita tuh gak jauh tentang buku ya kan. Dan ya, buat teman Pro 2 juga mungkin dari obrolan malam ini bisa jadi ngerasa lebih dekat lagi nih dengan buku dan juga
2: kebiasaan
1: bacanya. Mungkin buat teman Pro 2 juga nih pasti nggak asing nggak sih dengan istilah membaca buku itu membuka jendela dunia.
2: Betul, udah sering banget ya teman-teman dengar istilah jendela dunia itu. Nah buku ini kenapa sih bisa disebut jendela dunia?
1: Nah hebatnya buku bisa dibilang membuka jendela dunia nih. Dari buku tuh istilahnya kayak apa ya? Bisa menembus ruang dan waktu.
2: Betul banget.
1: Keren enggak tuh?
2: Iya, keren banget sih. Kita jadi terbuka ya imajinasi dan fantasinya, membayangkan suatu dunia tanpa harus bergerak gitu.
1: Bener banget, dan kalau enggak dari buku dari mana lagi?

0: gitu kita bisa tahu kutipan-kutipan dari filsuf dari ribuan tahun yang lalu dan juga mungkin dari kisah-kisah non fiksi lain. Ada kisah fiksi gitu yang aneh, yang kayak kisah romans yang aduh mendebarkan. Betul. Banget nih Kang.
1: Teman Pro 2 pastinya pernah ya ngerasain bahwa fiksi romans itu bikin deg-degan gitu.
0: Ya ditambah juga buku-buku non fiksi yang mungkin
1: menyambung relatable gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Masih diperlukan banget biasanya buat research kisah buat film buku fiksi gitu.
0: Ya kedua ini benar-benar penting. Nah ngomong-ngomong fiksi dan non fiksi nih, kadang tuh masih ada perdebatan gak sih kayak kayak non fiksi ini lebih di apa ya?
1: Digandrungi kayak nggak penting kayak, gitu ya.
0: Buku-buku fiksi itu kayak cuman hiburan semata, mending buku non fiksi gitu kan yang buat belajar. Nah tapi menurut Isa sendiri itu tuh sama-sama penting gak sih?
1: Nah kalau dari aku sendiri ya Isi, itu tuh dua-duanya sama-sama penting gitu, karena non fiksi ini sebenarnya harus dimulai dari fiksi dulu, karena fiksi itu saling ibaratnya melengkapi lah buat non fiksi gitu.
0: Wah wow, menarik banget ya, kayak ternyata buku tuh se wah itu kalau dibedah gitu ya kan. Nah tapi teman Pro 2 udah semakin penasaran dong untuk kenal lebih jauh mengenai buku. Tapi kita break dulu ya sambil dengerin lagu yang satu ini. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya. Mau dine-in apa take-away?
2: Take-away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Balik lagi di 95,2 FM RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Nah, teman-teman, kita gak abdol gak sih kalau gak kenalan sama buku lebih jauh nih. Apalagi kan kita perlu tahu ya, buku ini ada dampak dan wawasannya terhadap pola pikir kita.
4: Bener banget. Tapi nih, Isa, di era yang serba digital seperti sekarang ini nih, kayak menurut kamu masih relevan gak sih baca buku itu yang fisiknya gitu ya kan? Dan gimana caranya kita buat memulai dan membiasakan baca buku fisik yang kayaknya udah mulai kurang gak sih?
5: Mulai kayak ditinggalkan gitu ya. Nah, kalau dari aku sih ya, teman Pro 2, membaca buku itu gak kenal waktu gitu, gak ketinggalan zaman juga. Karena mau secanggih apapun ya IC zamannya, kita tuh perlu membaca walaupun cuma notif HP gitu ya.
4: Iya, benar. Benar banget sih, kayak ternyata hal sesimpel itu pun udah termasuk membaca.
5: Betul.
4: Ya kan?
5: Nah, kalau dari memulai dan membiasakan itu kan teman-teman pasti punya perspektif biasanya kayak aduh, aku enggak senang ah baca buku karena ngantuk. Biasanya kayak gitu kan. Merasa bosan gitu. Nah, jadi kita membiasakan diri itu sebenarnya gampang banget. Karena kita kebiasaan juga kan scrolling sosmed, ya kan. Nah, jadi bisa banget baca di sosial media itu review dari teman-teman online yang biasanya kasih review gitu atau rekomendasi teman Pro 2.
4: Iya, bener banget. Aku sering juga tuh nemuin di sosmed apapun itu tuh kadang lewat gitu kan, kayak rekomendasi buku A, B, C, D gitu ya kan, kayak lengkap banget reviewnya. Betul. Dan aku ngerasa kayak, ih asik nih bukunya, tertarik gitu kan. Tapi di satu sisi juga aku gak punya bukunya gitu kan. Dan kayaknya orang-orang tahu juga kalau mau baca buku apa-apa tuh beli gitu. Betul. Kan kayak itu tuh jadi biggest problem gak sih? Maksudnya kayak, wah gimana ya ngatasinnya, aku pengen baca buku tapi gak punya bukunya nih, kayak gitu.
5: Iya, setuju sih, udah sering terjadi ya di kota besar teman Pro 2. Nah, biasanya orang itu punya tantangan karena gak punya buku dan mahal gitu ya. Jadi kayak ngerasa, aduh aku mau baca buku ini tapi aksesnya mahal, aku gak bisa beli, padahal sebenarnya kita punya solusinya loh.
4: Apa tuh spill, kayaknya teman Pro 2 juga penasaran gak sih?
5: Harus penasaran ya, karena ini bakalan bermanfaat banget nih buat kita. Nah, dari akses paling gampang aja nih di ruang akademik, yaitu perpustakaan.
4: Wah, perpustakaan, jangan-jangan teman Pro 2 nih pemikirannya sama kayak aku kalau perpustakaan tuh.
5: Kenapa tuh?
4: Tempat yang boring karena isinya belajar doang.
5: Iya. Biasanya karena perpustakaan itu disuruh diem doang ya. Karena nggak boleh berisik, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal di perpustakaan sekarang banyak banget yang update. Bahkan menurut teman Pro 2 mungkin ketinggalan zaman gitu ya. Nggak update buku-buku yang dikoleksi. Padahal justru di perpustakaan itu fasilitasnya lebih update, lebih banyak lagi. Nggak cuman non-fiksi doang ya, biasanya kan orang-orang berpikir
4: pikirnya cuma, bukunya belajar-belajar-belajar doang gitu kan.
5: Padahal banyak banget bermacam-macam buku, bahkan terkadang ada maps buat kita belajar juga gitu.
4: Wah, berarti lengkap banget ya, bahkan ke non-fiksi yang terbaru pun ada.
5: Betul. Nah, selain itu juga teman Pro 2 pasti tahu nih, harus tahu sih sebenarnya kalau di Banjarmasin itu punya komunitas baca yang udah tersebar di mana-mana.
4: Wah, ini makin terbuka lebar nih. Betul. Akses kita buat mulai membaca buku gitu ya.
5: Gak perlu yang kita ngeluarin sepeser rupiah, tapi kita bisa bareng teman-teman gitu sharingnya buat baca buku. Gak perlu yang, aduh, aku ngeluarin duit lagi nih, padahal aksesnya gampang banget sebenarnya, apalagi bisa diakses di hari weekend, jadi kayak nggak mengganggu kegiatan kalian sebenarnya.
4: Wah, bener sih, karena emang kebanyakan dari yang aku lihat juga komunitas apapun itu selalu di weekend, jadi kayak bener-bener ngisi waktu luang.
5: Betul, daripada gabutnya scrolling doang ya.
4: Ya bener. Nah, ngomong-ngomong masalah buku, kalaupun kalian teman Pro 2 nih masih ngerasa susah kesananya, terhalang oleh satu dan lain hal gitu kan.
5: Kadang ngerasa bau buku itu berat gitu ya kak.
4: Ya kan, kita tuh bisa ngakalinnya tau di zaman yang serba digital gitu ya kan. Ada yang namanya e-book.
5: Setuju banget sih.
4: Iya, banyak e-book udah mulai tersebar di mana-mana. Bukan pengganti juga sih ya, ibaratnya lebih ke inovasi terbaru lah ya.
5: Betul, biar saling melengkapi gitu ya.
4: Mempermudah, lebih praktis dan lebih murah juga tentunya buat teman Pro 2.
5: Betul banget. Ya biasanya kan? Di online nih pada diskon sih sellernya buat e-book.
4: Bener. Nah, e-book ini juga salah satu alternatif nggak sih daripada kalian beli buku bajakan?
5: Betul banget. Kayak, nanti penulisnya malah marah dan kalian kena sanksi loh.
4: Sedih nggak sih kayak gitu?
5: Iya, penulis pasti bajakan udah capek-capek effort buat nulis gitu kan teman Pro 2. Tapi malah kita bacanya bajakan.
4: Aduh,
5: gitu.
4: No ya teman Pro 2, ya. Jangan ya. Mending beli e-book aja deh atau enggak effort dikit ke perpustakaan
5: betul,
4: kota.
5: Betul, ya, seru kok, nggak bakal boring.
4: Jadi juga kayak dari situ kita bisa apa ya, banyak hal yang kita bisa kita tahu
5: gitu. Nah, ngomongin e-book nih ya, biasanya juga di sosial media itu sering banget seliwuran quotes-quotes yang dibagikan secara singkat, tapi kita tuh sebenarnya kadang ini perasaan awal doang nggak sih gitu. Pernah
4: iya,
5: gak sih?
4: Bener-bener sering, aku sering banget tuh di explore sosial media aku. Bahkan tadi habis buka sosmed, banyak tuh kutipan-kutipan.
5: Aduh,
4: banyak banget.
5: Langsung ditunjukin ya.
4: Kayak, wah ini kutipannya bagus nih, maknanya bagus gitu ya kan.
5: Nah, sebenarnya dari kutipan itu kita mungkin belum tahu ya isi keseluruhan maknanya untuk apa dan diceritakan bagaimana gitu.
4: Iya, ya konteksnya ya.
5: Betul, karena kita merasa cuman perasaan sekilas doang karena baca quotes, padahal mungkin aja habis kita baca yang bahagia, tiba-tiba di bukunya malah ibaratnya
4: ini kayak ternyata sedih ya,
5: galau banget
4: yang
5: gitu.
4: Sedih,
5: betul. Ya. Nah, jadi itu sih kita harus baca lengkap ya teman Pro 2 biar enggak salah informasi gitu,
4: iya,
5: salah menangkap makna.
4: Penting banget sih, jangan kayak apa ya, pokoknya harus baca yang lengkap ya, biar kita tahu isinya apa. Dan membaca secara lengkap tuh gak ada ruginya kok, itu bisa memperluas perspektif kita.
5: Betul.
4: Dengan cara kita untuk melihat dunia dan juga imajinasi kita.
5: Iya,
4: gitu
5: karena
4: kan
5: dunia ini gak cuman kita tahu dari omongan-omongan doang, tapi harus baca buku juga kan. Isi
4: bener banget, jadi kayak karena pengetahuan pertama kita dari buku nggak sih?
5: Betul.
4: Kayak kita tahu semua tuh dari buku gitu kan, sejarah yang masa lampau aja kita tahu pertama kali dari
5: betul,
4: buku.
5: Bahkan ya orang-orang cerdas aja harus baca buku dulu buat tahu sesuatu dan menjelaskannya gitu. Selain itu juga buku kan biasanya nih menambah wawasan kita, terus menambah juga kosakata baru. Biasanya IC relatable nggak sih sama yang namanya, aduh aku nggak paham nih sebelumnya, tapi pas sudah baca buku, lah ternyata ini maknanya gitu.
4: Iya bener, aku tiap baca buku itu ya kadang apa sih namanya, ketemu kata-kata baru yang ternyata oh ada ya untuk satu makna nih dengan penggunaan kata yang lebih indah, lebih bagus
5: lebih
4: gitu kan.
5: Lebih puitis lah ya ibaratnya. Nah, itu tuh biasanya karena penulis itu teman Produa memakai makna idiom atau metafora. Jadi kita, waduh, apa sih artinya? Padahal kalau kita pahami, ya gitu, bisa membantu komunikasi yang lebih kaya gitu.
4: Nah, Isa dan teman Produa juga tahu nggak sih kalau dari membaca tuh bisa menentukan kepribadian seseorang?
5: Waduh, gimana tuh?
4: Jadi contohnya? Contohnya ya, kalau kamu suka yang kayak genre romance, itu tuh kelihatan gak sih kalau orang itu tipenya yang soft gitu?
5: Paham sih, apalagi yang suka fantasi gitu ya, semangat gitu.
4: Jadi kayak membaca tuh gak cuma sekadar membaca, tapi juga bisa membaca karakter seseorang. Betul.
5: Dan berpotensi juga jadi penulis loh teman Produa, karena kita paham.
4: Bener banget gitu kan.
5: Nah, teman Produa, kita kan udah bahas nih tentang buku yang lebih dalam. Jadi kita break dulu ya, tetap di 95,2 FM RRI Produa Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Nah, tadi kan kita udah janji nih, habis bahas tuntas, kita bakal sharing session ya buku versi kita ke teman Pro 2.
0: Bener banget nih, kayaknya ini udah ditunggu-tunggu banget gak sih sama teman Pro 2? Kayak, wah ini kayaknya parter
1: seru gitu ya, aku juga agaknya...
0: Iya, aku juga nungguin sih sebenarnya part ini ya. Aku penasaran nih, kayaknya ada rekomendasi apa ya yang didapat di sini ya kan. Nah, kayaknya dimulai dari Isa dulu nggak sih? Bisa kali kayak sharing-sharing ke aku dan teman Pro 2 yang lain bacaan yang paling berkesan dan mungkin bisa sekalian dikasih rekomendasinya nih, entah itu buku ataupun penulisnya gitu yang harus banget dibaca.
1: Boleh gitu ya, banget nih Aisy. Kalau dari aku ya, yang paling berkesan banget nih karya dari Tere Liye.
0: Wah, ini kayak siapa sih yang gak kenal Tere Liye ya kan?
1: Betul, udah famous banget ya dengan karya yang sungguh luar biasa itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau punya aku sendiri ya, teman Pro 2, itu Bumi. Wah, ada itu yang baca juga gak sih?
0: Bestsellernya gak sih? Betul. Dan sempet booming juga ya kan? Iya,
1: itu kan rasanya kita diajak berpetualang juga ya.
0: Iya, benar banget, benar-benar
1: di dalam dunia fantasi gitu. Asik banget sih. Pokoknya experience-nya dapet banget sih teman Pro 2 kalau suka tantangan gitu.
0: Ya karena kayak gak heran sih kalau bakal sebagus itu orang bukunya juga bestseller nggak sih ya kan? Nah,
1: kalau dari Aisy sendiri nih, ada nggak sih yang mau di sharing juga ke teman Pro 2?
0: Kalau aku kayaknya bacaannya klasik banget ya, maksudnya kayak
1: apa itu ya?
0: Aku lebih apa ya, bacaan yang paling aku berkesan itu lebih ke biografi mungkin ya, biografinya Pak B.J. Habibie.
1: Waduh, itu menyenangkan banget juga baca profil yang berpendidikan gitu ya.
0: Karena emang Pak B.J. Habibie ini sosok yang inspiratif gitu.
1: Betul
0: ya kan.
1: Kita jadi bisa memetik wawasan juga kan dari baca profil beliau.
0: Mau bukunya mau filmnya aku suka banget sih banget. Kayak recommended lah kalau orang yang suka.
1: Teman Pro 2 harus coba juga nih baca ya kan. Selain itu nih, kita juga ada rekomendasi ya dari kita
0: apa tuh,
1: sendiri.
0: Apa tuh?
1: Aku sih maunya rekomendasiin penulis ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 suka yang klasik, itu bisa banget baca Franz Kafka.
0: Wah, penulis luar nih.
1: Penulis luar. Itu juga karyanya terkenal juga sebenarnya, banyak yang terkenal.
0: Apa tuh?
1: Biasanya sih Metamorfosis ya.
0: Wah, ini kayaknya sesuatu yang berdaging banget.
1: Betul,
0: ya bacaannya.
1: Berdaging dan memetik bagaimana kehidupan itu terjadi, sebenarnya gak mulus-mulus banget ya, kayak yang ada di dunia nyata gitu.
0: Wah, kalau baca ini udah dipastikan relate ya sama kita ya kan. Dan kayaknya ini benar-benar rekomendasi banget gak sih? Recommended banget buat dibaca sama teman Pro 2 ya kan. Terus kayaknya apalagi ya untuk aku sendiri tuh, aku bingung mau rekomendasi karena banyak banget di zaman sekarang itu penulis-penulis yang bagus-bagus banget. Setuju ya enggak sih? Bahkan saking bagusnya tuh diangkat jadi film juga ya kan. Kayaknya semua penulis itu wajib dibaca karena membaca itu penting ya kan.
1: Betul, karena membaca itu benar-benar muka wawasan kita ya, enggak dan enggak bakal ketinggalan juga di zaman apapun gitu.
0: Benar banget, karena sepenting itu membaca, bahkan pengetahuan pertama aja kan tadi dibilang
1: betul,
0: dapatnya dari buku. Bahkan sampai zaman sekarang yang udah serba digital, udah canggih banget. Tetap yang dibaca
1: buku. Karena ya kan? Apapun research-nya gitu pasti dari buku juga.
0: Iya, bahkan ilmuwan terpintar sekalipun yang dibaca buku.
1: Karena kepintaran gak mungkin berasal dari apapun
0: kecuali
1: membaca.
0: Bener banget, dan saking pentingnya buku ini bisa dibilang timeless lah ya. Kayak dari dulu sampai sekarang buku tuh tetap ada buktinya gitu kan, tetap eksis gitu ya.
1: Tetap relatable juga apapun sejarahnya gitu. Pasti kayak, oh kita jadi merasa ternyata kayak gini tuh perjalanan dunia itu terjadi.
0: Bener, dan gak cuman yang non-fiksi nih, yang fiksi juga semakin banyak ya. Maupun itu yang kayak fisiknya, ataupun e-booknya, atau bahkan di sosmed tuh kadang ada banyak yang bikin cerita pendek gitu ya kan.
1: Bahasanya juga gak akan seberat yang dulu lagi gitu.
0: Iya benar banget. Jadi kayak wah ini gak ada alasan lagi nih buat gak baca buku ya kan.
1: Betul, wajib baca buku ya teman Prodoa sekarang. Karena udah dibagiin nih tipsnya dari kami.
0: Ya, duh tapi gak kerasa ya udah hampir 1 jam kita nemenin teman Prodoa. Semoga obrolan malam ini bisa memotivasi teman Prodoa buat bisa memulai membaca nih. Dan siapa tahu habis ini jadi hobi yang nomor 1 gitu ya.
1: Betul banget. Seru banget pasti kalau udah punya kebiasaan membaca.
0: Bener banget.
1: Nah, jadi yuk kita jadi orang yang gemar membaca. Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak jendela yang terbuka dan wawasan yang akan kita dapat mengenai dunia luar.
0: Ya, terima kasih banyak untuk teman Prodoa yang sudah setia nemenin kami dari awal hingga akhir. Aku Aisy
1: dan aku Isa pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Prodoa Kampus edisi berikutnya.
0: Tetap di 95,2 FM RRI Prodoa Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kembali ke Edo.
2: Oke, jadi teman Prodoa, terima kasih Aisy dan Isa. Yang menarik nih teman Prodoa untuk pembahasan seputar buku. Karena kalau misalkan boleh sharing juga teman Prodoa, menjadi seorang penyiar tuh salah satu modalnya adalah, modal terbesarnya adalah sering-sering baca buku untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Dan juga mungkin buat teman-teman yang suka bukan cuma baca buku tapi juga sharing apa yang udah dibaca teman-teman ya. Itu dia untuk Prodoa Community Talk di Prodoa Kampus edisi malam hari ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada request time. Padat ya kita di malam minggu kamu teman-teman. Tapi sebelum itu kita punya sajian terakhir nih untuk akustik dari teman-teman Prodoa Kampus. Ada Ive yang bakal membawakan lagu Cassandra dengan Cinta Terbaik. Community Talk.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Salam untuk para pengunjung halaman RRI Banjarmasin yang mendengarkan di luar sana. Dan juga bareng Edo teman-teman di Jaga Malam untuk edisi malam hari ini di Request Time. Aku langsung bacain aja teman-teman pra 2 karena pastinya nanti kalau aku buka live TikTok udah langsung full ya. Jadi kita antisipasi teman-teman. Udah ada Amalia di WhatsApp yang request dan katanya dengerin lewat RRI Digital untuk Vanessa Jin dan Roni Parlian untuk Takkan Terulang. Terus ada juga dari Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta Korbanmu. Langsung aja check this out.

Di Berada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Setelah ada requestan Lara Purnamasari dengan Korbanmu, kita lanjut ke requestan berikutnya dari Bahrum di Jakarta di WhatsApp yang request lagu Diva Barus dan Hindia dengan Nafas. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada IKMF di live TikTok kita yang request di ujung minggu, Mesahira. Check this out.

Lanjut nomor 2 ada Al-Ghazali Lagu Galau. Ini yang di request dari Bang Herman Iman ya. Lanjut teman-teman, ada dari Jireso yang request sama Alcipta dengan Jaga Rasa nomor 2 ya. Terus juga ada dari Zevin yang request Leodra dengan Pura-Pura nomor 2 ya. Tadi juga kayaknya ada yang request ini dari teman-teman yang udah masuk di WhatsApp kita juga, katanya pengen dengerin lagu Leodra dengan Pura-Pura. Jadi udah kita playlist dan siap diputerin juga buat teman Pro 2 ya yang lagi tuning di malam hari ini. Kita masih bisa nambah sekitar satu lagu lagi deh teman-teman ya untuk mengakhiri request time nanti. Tapi sambil Cipta dulu sama Leodra untuk Jaga Rasa dan Pura-Pura.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2, lanjut tahun Prada 2 ya. Masih ada Roni Parulian, Tulus, Raisa, Doja Cat, Sabrina, Leonor. Ada yang belum kesebut, silahkan diingetin lagi ya playlistnya tahun Prada 2, karena kita masih bisa dua lagu lagi. Roni Parulian, requestan dari Dudi Dudi Damdam, Dengarlah Cinta, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Liana di WhatsApp yang request lagu Tulus dengan Lana. Kok Lana? Nala tahun Prada 2 ya, di request time malam hari ini.

Lanjut sama radio requestan berikutnya, ada dari Tias di WhatsApp ya, yang request lagu Rise dengan Kali Kedua. Terus juga ada Rafli Pambudi yang request lagu Doja Cat, Jealous Type ya teman-teman. Sabar, kita bakal ritual back burner, tapi sebelum itu ada lagu lain dulu ya teman-teman ya. Sabar ya Hian ya, dan teman-teman lainnya yang request di malam hari ini.

Asik, asik. Jealous Type dari Do Jacket ya teman-teman. Biduan internasional kita udah diputerin teman-teman berdua. Lanjut untuk requestan terakhir dari beberapa yang udah masuk di WhatsApp. Malmingnya happy work kakak. Sorry. Thank you. Kok sorry sih? Happy working malmingnya kak, kata Admia. Ini request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Udah kita playlist. Terus juga ada 0852. Request Sabrina Leonor juga udah kita playlist. 0813 dari Maria juga udah kita playlist Sabrina Leonornya. Dan selamat menemani malam kamu juga tamu berdua ya. Terakhir ada requestan dari Yan ya, yang request baik banget dengan Niki tamu berdua. Jadi kita coba ritual terakhir ya dengan lagu si itu lagi. Sabrina Leonor Sembuh Kembali dan Back Burner Niki. Check this out.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bencana bisa didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang bisa mengancam, mengganggu, dan merusak kehidupan masyarakat dan juga fasilitas yang disebabkan oleh beberapa faktor alam atau faktor non-alam dan faktor manusia sehingga bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana bisa terjadi akibat faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh sebab itu, ada berbagai macam jenis bencana yang terjadi baik secara faktor alam maupun non-alam. Bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam ini seperti bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang terjadi akibat peristiwa non-alam. Biasanya bencana ini seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 6 Juni 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya,

yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fisabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Manajemen bencana terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD. Pro 2

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 lebih dari 1 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat perang terhadap persoalan sampah dan dampak perubahan iklim. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar di kawasan Citralin Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan berskala nasional diinisiasi oleh DLH Provinsi Kalsel mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Sebuah seruan agar seluruh pihak tidak lagi sekedar berbicara, tetapi bergerak nyata menghadapi ancaman perubahan iklim. Pemerintah Kota Banjarmasin di kesempatan tersebut menerima sejumlah bantuan sarana pengelolaan lingkungan berupa 1 unit kendaraan roda 3, fasilitas drop point sampah organik, serta biodigester untuk pengelolaan sampah organik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Polresta Banjarmasin bergerak cepat mengamankan kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di Gang Hariti, Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar. Peristiwa tawuran diketahui terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 dini hari, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, yang kejadian tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar. Berdasarkan rekaman video yang beredar, aksi saling serang antar kelompok remaja pecah di Jalan Tembus Mantuil, Gang Hariti, RT 16 RW 2, Kelurahan Basirih Selatan. Dan video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial. Akibat insiden tersebut, seorang remaja berinisial TR alias U yang berusia 18 tahun mengalami luka robek di bagian perut. Dan korban diketahui merupakan salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam tawuran tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir kami kutip dari rri.co.id. Sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dalam kondisi yang aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Dan kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jamaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat, di mana langkah ini sudah sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu pada T-Zone, topik and trending zone pagi ini di Sunday Morning bareng sama Linda. Halo teman Radio, have a nice weekend ya. Dan senang sekali bisa menyapa kamu di hari Minggu kembali ini teman Radio. Akhirnya ketemu weekend lagi nih ya. Dari kemarin Sabtu Minggu semoga gak pada bosen. Apalagi informasi menarik banget nih untuk nemenin sarapan pagi kamu aneh teman Radio. Udah pada sarapan belum sih? Atau baru stay tune masih bingung? Mau sarapan apa enaknya ya kira-kira gitu kan. Nah tapi yang jelas untuk dengerin Pro 2 gak cuma bisa di 95,2 FM tapi juga di streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Back to topic sarapan. Nah ya, yang tentunya memiliki peran penting banget nih sebagai sumber energi awal untuk memulai aktivitas harian. Di Indonesia sendiri tuh menu sarapan tuh sangat amat beragam ya teman Pro 2 ya, yang kaya akan cita rasa, benar-benar mencerminkan kekayaan kulinernya Nusantara. Beuh, ajib banget nih kata-kata pagi ini. Terus juga teman Pro 2 ya, dominasi olahan nasi dengan berbagai lauk pelengkap serta hidangan yang berkuah hangat ini jadi sarapan Indonesia banget yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga penuh energi. Kata orang sih ya, kebanyakan kalau nggak makan nasi itu belum makan, katanya gitu. Kata orang Banjar bukan sih. Ya tapi yang pastinya kombinasi karbo, protein, rempah alami yang terkandung di dalamnya itu benar-benar mampu memberikan kekuatan optimal untuk aktivitas sepanjang hari. So kita pengen share ke kamu pagi ini menu-menu sarapan khasnya Indonesia punya apa aja. Yuk stay tune terus di T-Zone, topic and trending zone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Season, topic and trending zone.

Radio RRW Angel Masin, teman terbaik kamu. Sebagian besar menu sarapan di Indonesia tuh dirancang untuk memberikan energi yang cukup ya teman Pro 2. Yang mana ini penting banget mengingat aktivitas masyarakat yang padat sejak pagi gitu kan. Makanya menu sarapan berbasis nasi itu jadi pilihan utama banyak bagi masyarakat Indonesia. Olahan nasi yang menyediakan asupan karbo yang kompleks yang penting sebagai sumber energi yang berkelanjutan. Ada beberapa contoh nih seperti nasi uduk, nasi kuning gitu ya. Yang mana lauk pelengkapnya biasanya ada, kalau di nasi uduk tuh ada telur dadar gitu ya, ada orek tempenya, ada bihun gorengnya. Sedangkan di nasi kuning tuh kalau yang Banjar punya tuh ada haruan masak habangnya gitu ya. Dan ini benar-benar kombinasi yang menambah varian protein serta serat dalam sajian sarapan. Kira-kira sarapan pagi ini nasi uduk apa nasi kuning nih, teman Pro 2?

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

0: Selain nasi nih ya, menu sarapan berkuah hangat juga sangat digemari, terutama di pagi hari yang sejuk ini. Hidangan yang memberikan kehangatan kenyamanan di perut sekaligus nutrisi yang dibutuhkan, apalagi kalau bukan bubur ayam dan lontong sayur. Kalau di Jawa tuh ada namanya mie godok Jawa ya, mie kuning yang biasanya dimasak dengan kuah kaldu ayam. Rasanya tuh khas dan tekstur mie-nya itu yang kenyal, bikin jadi pilihan favorit sih teman Pro 2. Tapi kalau untuk pagi ini, aku sarapannya bubur dulu deh teman Pro 2, buat pengembalian kondisi kesehatan yang lebih baik lagi ya. Kalau kamu juga nih yang lagi gak fit-fit banget juga, alangkah lebih baiknya makannya jangan yang aneh-aneh dulu, yang sehat-sehat aja, yang jelas-jelas aja deh teman Pro 2 ya.
1: See that girl? There's just something about her. I just

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, untuk menambah variasi kenikmatan sarapan, seringkali disertakan pelengkap berupa gorengan ataupun kudapan manis ya. Hidangan ini umumnya dinikmati bareng sama menu utama. Jadi kayak pelengkap tuh kayak tempe mendoan gitu pagi-pagi ya, yang teksturnya lembut, renyah, membuatnya menjadi cemilan yang favorit. Terus pisang goreng juga nih teman Pro 2, salah satu kudapan manis yang cocok banget sebagai penutup atau teman minum teh di pagi hari.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Broadway Ready Manger Masin, teman terbaik kamu. Nah, kita akan update dulu informasi yang lagi ramai banget teman Broadway ya, dibicarakan terkait dengan beberapa lubang yang menganga di Jalan Gubernur Subarjo, tepatnya di pintu masuk Gang Pantai menuju pemukiman Purnasakti Banjarmasin Kalsel yang semakin mengkhawatirkan warga sih ya. Dan lubang ini kerap tergenang air saat hujan, di mana cuaca panas belakangan ini membuat pemukiman jalan mengering hingga kedalaman dan kondisi kerusakan jalan terlihat begitu jelas.

0: kedua, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi informasinya masih dengan yang tengah ramai dibicarakan juga soal waspada ceceran oli di Jalan Sultan Adam Banjarmasin ya. Karena sejumlah pengendara sepeda motor banyak yang terjatuh. Jadi dihimbau kepada pengendara sepeda motor untuk berhati-hati saat melintasi Jalan Sultan Adam Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Soalnya ada sejumlah pengendara sepeda motor dikabarkan mengalami insiden terjatuh akibat ceceran oli di sepanjang jalan tersebut. Bahkan kemacetan panjang pun sempat terjadi lantaran peristiwa tersebut. Tampaknya teman Pro 2, deretan panjang sepeda motor di pinggir Jalan Sultan Adam, puluhan sepeda motor tersebut sedang mengantri untuk melintasi kawasan pinggiran aspal jalan untuk menghindari tetesan oli di permukaan aspal yang sudah beberapa kali menyebabkan pengendara terjatuh.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: Bau.
1: Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kemacetan panjang di sekitar Jalan Pangeran Hidayatullah Benuanyer Banjarmasin Kalimantan Selatan kembali terjadi pada hari kemarin ya. Terutama hampir terjadinya di setiap akhir pekan. Banyak yang mengeluhkan keberadaan gedung hajatan di sekitar lokasi yang diduga jadi pemicu ya teman Pro 2. Tampak dalam sebuah unggahan video yang berhasil direkam warga, kemacetan terjadi sepanjang lebih dari 1 km. Adapun pemicu kemacetan diperkirakan lantaran sedang adanya pesta resepsi pernikahan di dua gedung dekat wilayah tersebut. Dan kendaraan baik roda 2 hingga 4 yang bergantian keluar masuk lokasi acara menyebabkan hambatan di ruas jalan. Peristiwa kemacetan kerap terjadi saat sedang adanya pesta di dua gedung yang masih berada di dalam satu lokasi. Banyaknya kendaraan terutama mobil yang parkir di pinggiran jalan kerap memperparah kemacetan yang terjadi.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat, biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik, teman Produ, kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Memasuki akhir pekan di minggu pertama Juni 2026, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan minggu 7 Juni 2026. Di mana warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas di akhir pekan bisa menggunakan informasi berikut. Berdasarkan pantauan BMKG, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Tapin, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, dan Kota Baru diperkirakan bakal cerah sepanjang hari. Dan selain itu, teman Pro 2, untuk hujan ringan diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Baritokuala, Tabalong, Balangan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu, dan juga Tanah Bumbu pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara berkisar antara 53% hingga 97%.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: T-Zone, Topic and Trending Zone. Yeah. Bingo, yeah. Bingo, yeah.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Have nice weekend ya teman Pro 2 ya. Sampai dengan Pro 2 juga di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Hari Minggu, waktunya rekreasi nih ya. Mungkin berwisata ke salah satu di desa Pulau Damar, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu wisata Kerbau Rawa. Nah ini bisa juga sekaligus menaiki perahu mesin dan mengelilingi area daerah rawa yang ada di sekitar. Menarik banget nih teman Pro 2 ya. Pengunjung bisa menikmati berkeliling menggunakan perahu kecil atau juga yang besar. Kalau perahu kecil dengan membayar Rp50.000 dan bisa untuk 2 atau 3 orang. Sedangkan yang perahu lebih besar dengan harga Rp15.000 untuk itu bisa menampung orang lebih banyak dan bergabung dengan pengunjung lainnya. Jadi dengan adanya wisata Kerbau Rawa yang dibuat dadakan ini oleh warga sekitar, bisa membangun kalang kerbau rawa di tepi jalan yang menarik untuk dikunjungi untuk melihat hewan endemik dari HSU ini. Biasanya warga hanya bisa melihat kerbau rawa tuh di Kecamatan Paminggir ya, yang cukup jauh dan membutuhkan biaya besar untuk menuju ke Kecamatan Paminggir. Dengan adanya wisata ini memberikan wadah warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan. Perahu mereka yang biasa hanya sesekali digunakan untuk mengantar barang atau mencari ikan, namun saat ini bisa lebih mendapatkan penghasilan.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, topic and trending zone.
6: Take my breath, 심각해 네 옆에 서면 숨을 쉬는 것도 내 맘대로 잘 안 돼 들이쉬는 숨에 머리 뒤엉킨 채 다시

Produser Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Hari ini tanggal 7 Juni 2026 ya teman produser. Ternyata tanggal 7 Juni ini diperingati sebagai sejumlah momen penting di tingkat internasional. Setidaknya ada dua peringatan global yang jatuh pada tanggal 7 ini teman produser, yaitu Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day dan Hari Keamanan Pangan Sedunia, World Food Safety Day. Kedua peringatan ini memiliki tujuan berbeda, namun sama-sama mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap isu kemanusiaan dan juga kesehatan. Ya, itu dia teman produser ya, dua peringatan terkait dengan tanggal 7 Juni ini. Nanti kita bahas setelah ini lebih detailnya. So, keep station terus di produser di Banjarmasin, teman terbaik kamu.